0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Balik lagi pagi ini di Suara Seru bareng Rio Dinata Wisnu Wiratmaja. Ya kan ya, walaupun badan lagi not well, feeling unwell kalau kata Rob Thomas Matchbox 20, enggak ada yang tahu feeling unwell. Iya, millennials pasti pada tahu. Walaupun kamu feeling unwell, tapi yang pasti tetap aja kita berangkat, kita tetap berusaha, kita tetap mengusahakan semuanya. Dan pagi ini balik lagi Rio Dinata Wisnu Wiratmaja. Udah kan? Udah dong. Stay tune terus.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Dari kemarin itu kayak sempat agak mendung-mendung kayak begitu juga. Tapi gak jadi hujan. Hari ini gak tahu kayak gimana lagi sahabat suara. Kayak udah capek banget yang kayak begini. Mungkin salah satunya buat teman-teman semuanya yang radang, yang pilek, yang udah mulai alergi, itu gara-gara debu juga atau gara-gara panasnya juga ya kan ya. Gila sumpah, udah berapa bulan berarti ini ya. Tapi at least paling kita bersyukur aja deh, kita di sini cuman debu panas doang, nggak nambah asap ya kan ya, karena teman-teman kita di daerah-daerah lain itu lagi nggak cuman panas doang yang harus dihadapin. Panasnya bukan panas matahari lagi, panas api lagi. Panas api ditambah debu juga, ditambah panasnya dari matahari lagi juga semuanya. Ya kita bersyukur aja cuman radang doang, gak nyampe ispa ya. Ya semuanya tuh harus disyukuri aja, apapun yang terjadi at least kita masih ada bersyukurnya, daripada kita kayak iya orang ternyata lebih baik semuanya ini di sini situ nggak usah. Intinya adalah sejelek-jeleknya kita hari ini, masih ada orang yang lebih menderita dari kita, jadi kita banyakin bersyukurnya aja gitu.
1: Selamat pagi sahabat suara.
2: Ya abis dapat apa lu, motivasi dari mana itu?
0: Biasa, lagi ada masalah.
2: Ngomongin soal masalah ya pak ya, gue abis kena tipu pak.
0: Aduh,
2: baru banget
0: kena ini lagi, pak anak bapak lagi di penjara.
2: Nah itu cerita kemarin.
0: Bukan.
2: Baru banget.
0: Dan lo kan gak punya anak.
2: Nah iya.
0: Kalau kena tipu kayak bodoh banget ya.
2: Baru banget. Gue kan biasa beli susu murni depan.
0: Ah.
2: Ya kan.
0: Akhirnya itu jadi bukan susu murni.
2: Tetap susu murni.
0: Ah iya.
2: Yang beda ininya, kopinya. Jadi gue tuh ngelihat buku menunya.
0: Oh, mereka jualan kopi ya?
2: Bukan kopi pure, tapi dia bilangnya susu kopi.
0: Oke.
2: Wah, menarik nih kayaknya susu kopi pakai susu murni pakai kopi.
0: Iya. Yeah.
2: Karena gue ngelihat itu ada.
0: Dia mau ngomong susu kopi pakai murni.
2: Ah, namanya masih pagi pak, masih kelek. Jadi si ada sasetan kopi yang biasa gue sama Mas Fajar beli.
0: Oke.
2: Gue pikir bakal pakai itu.
0: Iya.
2: Nah, pas gue bilang, Mas, saya mau ini dong susu kopinya, Mas, nyobain. Oh iya Mas, boleh. Dia udah ngambil susu, terus dia tiba-tiba ngambil kayak bungkusan kotak di bawah mejanya dia.
0: Oke.
2: Terus kopi hitam, hitamnya hitam banget yuk.
0: Terus lu ngarep apa?
2: Gue pikir bakal yang pakai sasetanya itu.
0: Kopinya kuning langsat gitu.
2: Pakai body lotion. Gue pikir bakal sasetanya itu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dia udah nuang kopinya yang hitam banget itu tadi, yeah. Gue nanya dong, lo Mas kalau kopinya yang sasetan ini buat apa? Oh itu titipannya bapak-bapak di sini Mas yang biasa nongkrong. Astagfirullah. Gue pikir dijual, jangan ditaruh di situ dong Mas. Saya kan jadi pengen. Akhirnya pakai kopi hitam yang hitam banget itu yuk. Buset, nggak ke filter.
0: Stop
2: itu
0: dulu.
2: Isinya serbuk doang.
0: Jadi kopi bahkan tidak dijual.
2: Nggak.
0: Itu hanya titipan orang.
2: Titipan orang.
0: Bukan titipan orang, Mas. Saya nitip ini buat jual di sini. Nanti bukan. Dicampur sama ini.
2: Bukan. Jadi tiap pagi kan ada bapak-bapak nongkrong habis olahraga tuh di situ minum susu. Nah itu mereka beli patungan entah gimana atau gimana itu ditaruh di mejanya itu. Nitip ya Mas ya, nanti kalau saya pengen kopi atau campur susu kopinya pakai ini.
0: Gue tahu tuh bapak-bapak yang itu sering nyapa gue tuh kalau sepedaan. Terus berarti ini sekarang kopi lagi posisi lagi ngambang semua?
2: Iya.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: Indonesia. Nah, daripada mikirin masalah-masalah pagi ini, kita sawan dulu.
1: Nih gue kasih tahu nih yang kemarin keselip itu.
0: Paling hilang lagi. Udah. Coba gue tunggu di mana itu ditaruh tuh sawannya.
1: Kemarin udah ketemu.
0: Kemarin itu ketemunya kemarin yo, bukan pagi ini.
1: Iya makanya.
0: Nah, gue hitung sampai 5 ya.
1: Enggak ada dulu, Pak, hangus, ya. Dulu.
0: 1.
1: Ide permainan.
0: Sawan Rio 2. Sawan Rio 3. Sawan Rio enggak ada. 4. Sawan Rio enggak ada. 5. Agus.
1: Bentar lu diam dulu.
0: Kita ganti sawannya pagi ini pakai sawan gue aja.
1: Dulu. Enggak. Mana ya kemarin udah ketemu ya?
0: Aduh enaknya gue ngapain dulu ya?
1: Diam lo, diam. Masuk. itu siapa?
0: Nggak tahu.
1: Anak magang.
0: Bukan. Kayak orang kantoran tapi bentukannya bukan anak magang. Halo Mas, hati-hati ya.
1: Jadi ini kita.
0: Apa?
1: Kita kan sebagai warga Semarang. Lah salah dia ternyata. Kita sebagai warga Semarang. Warga kota Semarang, lo tau gak kalau Semarang itu adalah salah satu bentuk pembayaran.
0: Maksudnya pembayaran tuh gimana?
1: Jadi Semarang itu adalah kolateral hutang.
0: Serius lo?
1: Semarang
0: kaline banjir, jusu melang, raksa dipikir.
1: Jadi dulu di zaman kerajaan Mataram, Semarang itu adalah kompensasi yang diberikan oleh kerajaan Mataram kepada VOC karena mereka pinjam uang untuk perang.
0: Berarti ini kotanya buat bayar utang. Astagfirullah. Serius yuk.
1: Jadi penyerahan Semarang ini terjadi, ini adalah akibat dari krisis keuangan serta perang saudara yang dialami para penguasa Mataram. Jadi ada namanya pemberontakan Trunojoyo tahun 1677 sampai 78. Sultan Amangkurat II meminta bantuan militer VOC untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo yang berhasil meremukkan ibu kota Mataram.
0: Oke.
1: Sebagai imbalan atas ongkos perang dan bantuan logistik dari VOC, Mataram menandatangani perjanjian pada 15 Januari tahun 1678 yang menyerahkan hak pengelolaan pelabuhan dan wilayah kota Semarang kepada VOC.
0: Loh, tapi kan katanya nih ya, menurut literasi yang gue baca, Semarang itu kan ditemukan sama Ki Ageng Pandanaran.
1: Betul.
0: Ya kan? Dia sedang dari Demak menuju ke sebuah area-area menjelajah lah. Ketemulah Wit Asem Kang Arang-Arang. Jadilah Semarang.
1: Ya, itulah namanya Semarang itu baru ada tuh di situ. Tapi secara wilayah Semarang ini dulu ya, sebelum akhirnya Asem Arang yang itulah ceritanya.
0: Itu berarti timelinenya setelah itu ya?
1: Setelah atau sebelum ya?
0: Setelah ditemukannya namanya Semarang berarti. Tahun Semarang 1600. Kan ditemuinnya sebenarnya udah lama banget.
1: Iya, kayaknya pokoknya itu ya entah sebelum entah sesudah itu, pokoknya itu adalah wilayah ini. Apapun namanya dulu ya kan ya, mau sebelum ditemukan, sebelum diberikan nama Semarang atau sesudah diberikan nama Semarang, wilayah Semarang ini adalah kolateral yang digunakan untuk membayar hutang perang.
0: Kalau didengar sebenarnya agak sedih tapi enak juga ya. Maksud gue, lu punya hutang sama gue nih, terus lu ngasih gue Nino Washington buat lu deh.
1: Sewarga-warganya.
0: Lah,
1: lu pernah punya Donald Trump enggak? Itu. Dan ini ada perjanjian 1705.
0: Ada Bekasi nih, Nino, buat lu, Nuk. Bekasi bakal apa? Lah, banyak. Ada Pevita Pierce. Itu orang asli Bekasi tuh.
1: Makanya juga ya. Jadi begitu. Dan ada perjanjian 1705 di mana utang Mataram kepada VOC membengkak akibat keterlibatan militer dalam perang suksesi Jawa I. Dalam perundingan tahun 1705 antara Susuhunan Pakubuwono I dan VOC, pihak Belanda sepakat menghapus seluruh utang perang Mataram dengan syarat Mataram menyerahkan penguasaan penuh atas kota Semarang dan wilayah pesisir tertentu.
0: Jadilah.
1: Berarti itu makin lebar lagi tuh. Iya, jadi sebelumnya itu hanya pengelolaan pelabuhan dan beberapa wilayah. Akhirnya ini itu kita full ngurusin semuanya.
0: Oh, makanya kan waktu itu Bung Yogi tuh kalau gak salah inget, gue dengernya ada masanya Semarang itu yang mimpin tuh ya juga kebanyakan orang Belanda kan?
1: Iya.
0: Oh, nah di situ. Iya. Mungkin dari situ ya.
1: Terus ada lagi perjanjian 1743. Ini adalah Ceritanya kekuasaan VOC atas seluruh wilayah pesisir utara Jawa termasuk Semarang secara mutlak ya, secara mutlak. Berarti semuanya
0: itu udah kayak keputusan juri. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
1: Iya. Jadi makin diperkuat setelah Pakubuwono II menandatangani perjanjian baru untuk membendung krisis keuangan akibat perang saudara dan perlawanan gabungan Jawa Tionghoa. Begitu.
0: Wow.
1: Jadi sejak penyerahan hak wilayah tersebut, Semarang berkembang pesat sebagai pusat markas administrasi. Itulah kenapa akhirnya salah satu alasan kenapa Semarang itu mungkin bisa lebih maju pada eranya ya, dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Kayak kita punya jalur kereta api yang tergabung semuanya,
0: yang ada tram
1: juga, ada
0: punya ini velodrome.
1: Betul, itu salah satunya
0: tempat nongkrongnya keren-keren,
1: karena ya memang diberikan penguasaan pengelolaan secara mutlak itu kepada VOC.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti dulu kita desain kotanya kenapa bisa banyak banget bangunan Belandanya ya gara-gara itu juga ya.
1: Ibaratnya
0: pengelolaannya iya, udah full 100% dari Belanda.
1: Betul, ibaratnya Semarang itu kayak Singapura. Pada saat dijajah sama Inggris, mereka dikelola secara baik apa semuanya, dan setelah itu mereka juga tetap dipegang. Mereka tidak, ibaratnya tidak merdeka lah, ya, tapi dimerdekakan gitu. Beda dengan Indonesia, dengan Malaysia yang
0: kita bisa merdeka sendiri secara independen.
1: Malaysia itu kalau nggak salah dimerdekakan juga kalau nggak salah.
0: Kemarin ya kayaknya kalau nggak salah.
1: Pokoknya
0: Malaysia baru.
1: Iya, negara-negara ASEAN itu banyak kayak Agustus. Singapura kalau nggak salah Agustus.
0: Ketularan sama kita apa? Agustus. Oh, Indonesia merdeka tuh katanya kita nggak mau gitu.
1: Dibarengin aja semuanya. Kayak nggak tahu itu. Yang kayak begitu, itulah kenapa beda akhirnya Singapura, Thailand, Singapura, Malaysia, kayak Indonesia, Thailand, Vietnam. Kalau kita ngeliat secara kemajuannya pada saat itu ya, gitu. Itu karena Thailand itu juga kalau nggak salah Thailand itu adalah salah satu negara yang
0: banyak tomyamnya,
1: tidak dijajah.
0: Oh, serius loh?
1: Kalau nggak salah.
0: Oh, pantesan mereka. Mohon maaf ya, nggak jadi.
1: Bahar.
0: nggak jadi ngomong gue. Thailand kenapa, Pak? Thailand negara banyak tomyamnya.
1: Iya.
0: Banyak makanan lucu.
1: Enggak.
0: Mango sticky note.
1: Adalah negara yang tidak, kalau nggak salah ya, makanya begitu. Itulah karena kita memerdekakan diri, jadi kita akhirnya, nah, Thailand adalah negara yang tidak dijajah. Thailand satu-satunya adalah negara di Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan tidak pernah dijajah oleh kekuatan barat. Itu kenapa mereka itu kuat banget secara kulturalnya, secara budayanya, apanya semuanya, karena mereka tidak pernah dimasuki oleh budaya-budaya barat.
0: Dan gitu. Sistem kenegaraannya pun kan dari dulu kayaknya setahu gue gak pernah ganti kan.
1: Iya, itu kenapa kayak di Thailand itu secara orang pakai baju adat, pakai apa semuanya juga masih banyak. Terus juga secara pemerintahannya, secara
0: masih ada raja,
1: masih kuat banget, dan juga kulturalnya mereka secara.
0: Kenapa kira-kira Thailand tuh kok nggak dijajah? Apa karena malas dengar malakap kerempap? Orang Inggris, orang Belanda datang nih, kira, hey, hello, how are you, malakap?
1: Oh, handsome nah. Lu tau gak?
0: Gue males lah kesini lah, gak bisa diajak ngobrol.
1: Lu tau gak? Jadi ceritanya nih, kayak jadi kan ada tuh pada saat menjajah itu, kayak Jepang pada saat menjajah China, di Nanking itu kan banyak banget tuh kasus-kasus yang kita bilang adalah kekerasan yang cukup keji, kekerasan, ya, kasus-kasus sexual harassment kan juga tinggi.
0: Iya, pelanggaran HAM banyak
1: di Indonesia juga itu terjadi, Jepang juga, dari negara Eropa juga. Pada saat kita, wah, kaget aku, tak kira itu. Coba. Enggak, bukan.
0: Oh, ternyata itu salah satu teknik untuk mengusir penjajah.
1: Bukan itu.
0: Kenapa? Gak bisa dibenerin itu, Pak.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Dan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah live TikTok ya. Silahkan join di @iswara.smg. Buka aplikasi TikTok kamu, langsung nanti search @iswara.smg. Ini udah mulai banyak yang ngobrol deh pagi-pagi. Udah pada pengen bercanda aja. Kita nih siaran serius loh. Gak ada kita tuh bercanda-bercanda.
1: Ya, betul.
0: Ada yang request lagu, Viera ada gak?
1: Viera.
0: Ada, mau yang apa tapi sambil kita sawan dulu ya.
1: Nawar motor juga ada. Ada
0: Sawan. Gue mau ngasih ini pak, fun fact soal benda kecil. Kelihatannya kayak penting gak penting kalau buat kita cowok-cowok, tapi buat cewek-cewek ini mah gue sering banget ngeliat cewek-cewek beli ini yo.
1: Jepit rambut?
0: Bukan.
1: Cewek sering beli ini. Cowok ada beli ini tapi jarang?
0: Ada beli tapi jarang.

0: Di Subasa. Kata lo, ini kan cewek sering.
1: Diam dulu, ntar aku ambil tisunya.
0: Tapi kalau cowok kan ada, tapi kayak jarang.
1: Diam, bentar aku ambilin tisunya. Ya kan kotor tangannya mau makan. Iya.
0: Lah kalau cewek kan sering banget bawa tisu basah
1: kemana-mana. Ya kan?
0: Iya.
1: Basah dikit lap. Padahal kan badannya basah ya. Kenapa ngelapnya pakai tisu basah ya?
0: Abis itu kan baru pakai kering.
1: Oh gitu. Oh dua kali prosesnya.
0: Kok nggak diangin-anginin?
1: semeriwing. Gue mau kasih tahu soal sticky notes.
0: Ah, sticky notes.
1: Iya. Dan sticky notes itu awal terciptanya itu bukan orang niatnya mau bikin sticky notes yo. Tapi gara-gara ada bapak-bapak yang ngelihat sebuah apa ya produk eksperimen yang gagal, yeah, baru dia kepikiran buat bikin sticky notes.
0: Oke.
1: Ceritanya di tahun 1968 ada salah satu ilmuwan di ini sahabat suara pasti harusnya tahu ya, pabrik 3M.
0: Iya. Yeah.
1: Namanya Spencer Silver. Dia itu lagi nyoba bikin perekat super kuat.
0: Iya. Yeah.
1: Lem super kuat, dia pengen bikin lem super kuat. Tapi hasil eksperimennya malah kebalik. Dia justru ngedapetin lem yang daya rekatnya lemah, bisa ditempel dan dilepas berkali-kali tanpa merusak permukaan.
0: Oke. Okay.
1: Nah awalnya si lem ini tuh dianggap kayak, ah buat apa ini, terus lemnya nih gak guna.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi disimpan doang sama dia. Beberapa tahun kemudian ada rekannya Pak Silver, namanya Art Fry. Dia punya masalah sendiri. Dia itu sering pakai potongan kertas sebagai penanda buku di buku nyanyi gerejanya dia. Tapi kertas penandanya itu tuh sering banget jatuh. Kan ribet, yeah, kan jatuh, ambil harus masukin lagi,
0: yeah.
1: Akhirnya dia kepikiran, ini kalau kertas gue ini dikasih lem punyanya Pak Spencer, bisa kali ya dia nempel tanpa ngerusak buku dan kertas gue ini.
0: Oke, okay.
1: Dari situ inspirasi post-it note atau yeah, sticky note.
0: Post-it.
1: Itu barulah kebikin.
0: Gitu, Pak.
1: Jadi dari dua masalah yang beneran beda,
0: iya,
1: kebikinlah yang namanya post-it note itu.
0: Harusnya siapa Silver itu dia nanya ke Korea gimana caranya ke
1: orang bikin lem Korea.
0: Bikin lem yang super kuat itu gimana, kan lem Korea. Iya enggak? Iya kan?
1: Lem Korea itu, yeah, lengketnya lengket banget, buset.
0: Iya. Yeah.
1: Ketumpahan di kulit deh, bisa hilangnya setengah mati
0: sebenarnya. Ada sih, ada.
1: Harus dibawa ke dokter gitu. Tompi itu.
0: Dokter Tompi.
1: Ini gimana dok, kulit saya kena lem Korea.
0: Kalau ini mah harusnya di streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita sambil update berita dulu ya sahabat suara ya, karena okay, ada yang udah lama menghilang tapi tiba-tiba balik lagi, muncul lagi menjadi pesaing satu aplikasinya lagi.
1: Apa lagi ini?
0: Twitter, Pak. Jadi Twitter hidup lagi di tengah sengketanya X, dan sekarang jadi pesaingnya X lagi, ngebawa perang nostalgia. Jadi platform
1: Twitter,
0: media.
1: Mm-mm. Berarti literally Twitter mereka bikin baru lagi.
0: Bukan bikin baru, ya.
1: Iya.
0: Dibilang bikin baru.
1: Iya, akhirnya karena kan Twitter dulu kan itu yang udah dihapus.
0: Iya, benar-benar. Iya. Platform media sosial ini balik lagi pakai nama dan identitas yang sengaja ngingetin pengguna ke era Twitter sebelum Elon Musk. Jadi warna birunya, logo burungnya, dan namanya pun Twitter itu bakal balik lagi pakai URL twitter.now. Walaupun okay, sekarang masih down ya webnya, tapi proyek ini bakal tetap ada di bawah kendali Operation Bluebird, kelompok yang dipimpin sama Steven Coates. Dia adalah mantan penasehat hukum Twitter yang sebelumnya platform ini diakuisisi sama Elon Musk dan berubah jadi X. Dan mereka ngaku udah nyiapin rencana ini selama berbulan-bulan. Okay. Operation Bluebird pengen ngebawa balik konsep Twitter jadi ruang publik digital. Mereka punya fitur bernama Vera, singkatan dari Veracity Engine for Real-Time Analysis, yang bakalan otomatis meriksa fakta unggahan biar pengguna dapetin konteks sebelum ikutan ngasih reaksi.
1: Wow, lu di fact-check ya? Jadi nggak bisa nih, Asbun-Asbun sekarang Asbun, di Twitter Asbun udah nggak bisa ya?
0: Asbun mungkin bisa, tapi konteksnya bercanda ya? Tapi bukan yang misalkan kita nyebarin berita hoax. Dulu kan di Twitter tuh sebenarnya juga banyak kan berita-berita hoax gitu kan banyak. Dan kalau mau gabung sekarang, user Twitter yang baru harus bayar sebesar $20 atau sekitar 355.000 buat dapetin status founder. Dan Operation Bluebird bilang biaya ini bakalan dipakai buat ngurangin bot dan menjaga independensi platform. Jadi gak ada nanti akun-akun yang
1: akun-akun misalkan, buzzer bayaran.
0: Nah, kita mau bayar buzzer nih.
1: Iya.
0: Berarti biayanya lebih.
1: Iya.
0: Selain biaya akunnya biaya nanti ngeposting sendiri, apa, berarti ada buzzer yang harus masuk ke Twitter bayar $20.
1: Masa buzzer cuma 2?
0: Gak mungkin dong.
1: Gak mungkin. Buzzer itu misalnya lo perlu buzzer itu 500.
0: Waduh, 500 kali 355.000 berapa tuh yuk? 500 akun kali 355.000 berapa itu yuk?
1: 177 juta.
0: Itu baru daftar doang.
1: Itu baru daftar ya?
0: Baru daftar doang.
1: Belum ngasih briefnya.
0: Belum ngasih briefnya.
1: Ngasih brief,
0: belum
1: nge-tweetnya. Kalau buzzer satu orang.
0: Aduh.
1: Ya, lo tinggal nge-tweet sekali semua template 50.000 juga bisa. 50.000, ah gedean daftarnya daripada
0: pengadaan lagi.
1: Iya.
0: Ya kan harus ada RAB-nya dong, duit kayak gitu.
1: Iya betul. Iya.
0: Kenapa Twitter akhirnya bisa balik lagi? Karena ada cerita legalnya, yuk. Jadi peluncuran ini terjadi di tengah sengketa antara Operation Bluebird dan Elon Musk dan X yang masih berlangsung. Musk dan X itu ngegugat Operation Bluebird karena pakai merek Twitter. Operation Bluebird ngerasa keputusan pendahuluan pengadilan udah ngasih ruang buat mereka ngeluncurin platform baru. Mereka bilang kalau X udah ngelepas haknya buat merek dagang Twitter dan tweet, jadi bisa mereka pakai. Harusnya Elon Musk nggak punya hak untuk
1: iya, karena dia udah mengganti.
0: Iya, udah diganti jadi X.
1: Iya.
0: Dan jadi
1: kecuali kalau misalnya kalau dibikinnya X Twitter,
0: nah,
1: kayak bukan empat mata.
0: Ah ya benar.
1: Bisa dong.
0: Iya. Bener.
1: X Twitter bukan permata. Orang mikirnya X Twitter, oh dulu nih Twitter nih.
0: Iya,
1: namanya
0: iya, iya,
1: juga ada secara brand.
0: X dia juga Twitter ada gitu ya.
1: Iya, secara ya brand juga ada di situ. Ya enggak boleh dipakai.
0: Enggak boleh. Tapi ini kan udah full diganti pakai X namanya. Iya. Dan kalau misalkan kita mau posting sesuatu, kayaknya orang-orang juga jarang bilangnya nge-tweet. Oke, iya gua lagi nge-X nih. Udah. Itu kayak zat berbahaya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gue lagi nge-X nih. Apaan tuh, bang?
1: Baru tuh. Passing dong.
0: Tipis-tipis saya ya.
1: Menggali.
0: Udah ya, stop ya. Kita lagu aja ya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah nggak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, Ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
1: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
11: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Oh, ini di live TikTok baru aja ada yang bilang kalau lebih sakit lagi ngelihat Messi ngumumin dirinya pensiun dari timnas Argentina. Iya, jadi sahabat suara buat yang belum tahu ya, secara official Messi emang baru aja ngumumin kepensiunannya dari timnas Argentina. Ini pensiun dari timnas ya, belum yang dari timnya yang dia dari di Arab itu apa namanya?
1: Dari klub.
0: Yang di Arab apa namanya? Timnya dia.
1: Mending udah pindah ke Arab ya?
0: Belum sih. Gua asal ngomong aja biar kelihatan kayak orang ngerti gitu.
1: Ah iya. Iya, Al Miami.
0: Al Miami.
1: Al Miami apa?
0: Ini jadi di postingannya Messi. Dia bilang, oh panjang banget lah pokoknya lah. Setelah waktu yang telah berlalu sejak final, memikirkannya dengan banyak, saya ingin memberitahu kalian semua bahwa saya pensiun dari tim nasional. Banyak, panjang lah ini kalimatnya ya, gak mungkin gue bacain semuanya. Tapi intinya Messi udah gak akan main bola lagi untuk Argentina, dan dia memutuskan untuk pensiun, dan dia bilang bakal sekarang saya jadi salah satu dari kalian. Saya akan mendukung dan memberi semangat dari luar. Ini kalau misalkan Messi pensiun kayak gini, bisa bikin anak perusahaan gak ya? Kayak kan banyak yang setelah pensiun, ah gue bikin anak perusahaan.
1: Oh iya. Ah cemen tapi kata gue sih, lo kalah sekali kayak gitu ya langsung pensiun.
0: Dia udah pernah pak menang Piala Dunia. Dibilang kalah sekali langsung habis, pensiun.
1: Habis itu kayak udah kebayang, wah iya gue bakal ini ternyata ah tidak, aku tidak bisa menutup ini semua dengan indah. Terus kayak ah, sedih, padahal habis itu dia kayak ah ya udah gih santai aja. Men kata 20 tahun loh dia ngomong 20 tahun main bagus, makanya gue bilang capek kali jadi Messi 20 tahun main bagus, pengen kali saya sekali main jelek nggak ada yang protes.
0: Gue sekarang pengen di rumah aja lah santai-santai main GTA 6.
1: Gue pengen kali kayak kalau misalnya dipasting sama siapa gue mikir alah sorry.
0: Sekarang Messi mau fokus ke fun football aja.
1: Fun football. Gue mau fokus ke Tarkam.
0: Messi mau fokus ke fun football sama abang-abangan yang paling jago itu.
1: Yang katanya fun tapi serius banget. Gila diseriusin kayak santai aja kali ini cuma fun football. Ya. Yeah. Abangnya siapa tuh?
0: Atau siapa tahu mungkin Messi setelah ini bakal ikut jajaran tim mana gitu kan, kita enggak tahu juga ya.
1: Tim sukses bukan kalau jajaran. Kalau jajaran tuh biasanya tim sukses tuh.
0: Mungkin bisa jadi dia masuk ke federasi timnas Argentinanya, bisa jadi.
1: Yeah.
0: Atau ya beneran pensiun dari sepak bola, nggak pengen nyentuh bola lagi ya kita nggak tahu.
1: Dia jadi ya back office, jadi admin tim Argentina.
0: Jadi tiap ada orang yang komen di Instagramnya timnas Argentina sepak bola ya, yang ngebalesin Messi satu-satu. Nanti ada. Capek banget.
1: Nanti ada. Misalnya ada gimana sih ini Argentina? Mainnya sekarang ini nggak kayak dulu lagi nih. Terus dibalas, ya halo kak, ya maaf kami akan berusaha sebaik mungkin. Emang sih semenjak ditinggal aku semuanya jadi tidak seperti dulu. Strip Messi.
0: Terus ada orang ngekomen di timnas ya Argentina, tapi pakai bahasa Inggris pak. Terus Messi balas gini, artinya apaan bang Messi?
1: Artiin bang Messi.
0: Kita tunggu aja setelah ini Messi bakal ngapain sahabat suara.
1: Terus ada apa? Akun dari timnas sepak bola mana? Waktunya kita untuk begini. Dibales itu sama akunnya timnas Argentina. Untung gua udah pensiun. Strip Messi.
0: Ada lagi akun berita. Sepak bola, dia nemuin wonderkid baru. Terus ya akun beritanya bilang kayak gini, the next Messi. Akunnya timnas Argentina posting lah di akunnya itu. Jangan terlalu di Messi-Messiin lah. Strip Messi. Messi.
1: Masa harus aku lagi?
0: Gue udah pensiun kali.
1: By the way, syarat dimandiinnya belum ada loh.
0: Masa semua orang besok kali ya Lamine Yamal mandiin siapa? Terus ada kita tuh tunggu aja. Fotonya lagi tuh.
1: Kita tunggu aja. Ini mungkin udah pernah ada Lamine Yamal mandiin anak orang, ibunya udah kayak, "Yes, anakku masuk timnas."
0: Lamine Yamal akhirnya pensiun sepak bola, buka bisnis memandikan anak. Biar bisa dapat tuah masuk timnas.
1: Kayak ponari. Parah.
0: Kayak ponari lagi. Jauh banget perbandingannya dari timnas sepak bola serius di kerja keras.
1: Atau tiba-tiba celup-celup
0: batu.
1: Messi aja buka jasa mandiin anak. Berapa tahun kemudian anakku masuk timnas.
0: Tapi dikemas dengan cara yang lebih elegan, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Messi buka daycare ya kan. Messi buka daycare. Yeah. Nanti kalau ada fasilitas memandikan anak, Messi yang mandiin.
1: Jadi emang daycare itu dibuka di beberapa negara langsung ya kan, di beberapa negara. Terus nanti paling sekali-sekali Messinya datang. Kayak biasanya kan ada tuh restoran-restoran yang udah chef kelas dunia gitu. Yeah, mereka buka restoran di mana? Ya udah, yang ngerjain sih orang-orangnya dia aja. Yeah. Tapi nanti ada chance-nya sekali nanti gue datang ke situ, gue masukin, gue masakin semuanya untuk lo. Bener. Lo nggak bakal tahu. Nah sama kayak begitu. Jadi lo pokoknya masukin aja dulu anak lo ke daycare Messi. Nanti someday. Lo nggak tahu kapan gue bakal datang ke negara mana, gue mandiin anak lo dan lihat nanti berpuluh tahun sakit sih kata gue sih kalau kayak begitu.
0: Nama daycare-nya Messi ini Dribble Gesit. Lebih mirip nama SSB daripada nama daycare.
1: Si Gesit Irit.
0: itu mas Suzuki Smash. Si Gesit Irit. Medok, ngomongnya harus medok, Pak.
1: Makanya. Parah sih. Bisnis baru tuh, Mes. Kalau emang mau, join sama kita boleh deh.
0: Messi bikin motor, teklanya tetet, brem-brem, Messi.
1: Apaan? Messi
0: begitu. Sogun, tetet, brem-brem, Sogun. Ini Messi sendiri bikin tetet, brem-brem, Messi.
1: Apaan bikin begitu doang? Boleh sih, menarik. Kita lihatlah nanti yang kayak gimana sahabat suara ya. Tapi yang pasti sih ini kalau sekarang ini mungkin Messi juga mikir, wah iya nih udah pensiun dari timnas, apa sih pemasukan udah berkurang, harus mulai.
0: Diam dulu. Sekurang-kurangnya pemasukan Messi itu berapa?
1: Biar bisa masuk sini.
0: Gak make sense yo. Bridging lo gak make sense.
1: Oh, bridgingnya gak make sense ya.
0: Messi kekurangan pemasukan. Tetap suke. Dia tuh punya akuntan, duitnya udah disebar kemana-mana.
1: Oh iya.
0: Kan? Messi kalau ke Alfamidi bukan nyari promo, beli Alfamidi.
1: Beli tanah.
0: Lomba ini kok murah banget saya beli ya. Oh iya boleh Pak. Barangnya apa? Ini Alfamidinya saya beli.
1: Sama kayak Semarang, dibeli sewarga-warga. Makanya sahabat suara, ini kan ya kalau misalnya buat kamu yang sekarang ini pengen belanja murah ya kan ya, keuangan kamu tidak seperti Messi ya kan ya, kamu harus memperhitungkan semuanya dengan baik, mending kamu ikutan nih, kamu datang ke Alfamidi dan tebus murah semua produk yang ada di Alfamidi.
0: Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 September 2026. Panjang nih waktunya sahabat suara, dan kamu cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa langsung tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada Forvita margarin 200 gram, ada 2 piece Chupa Chups all varian, ada Green Sense kaleng 250 ml, ada Lotte Choco Pie marshmallow 28 gram, ada Sariwangi teh celup isi 30, ada Pucuk Harum teh 500 ml, dan Sinde larutan cap badak 350 ml.
1: Dan kalau misalnya kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000, ada 2 piece sedap mie goreng Oishi Pillow 100 gram, terus ada Paroti Bagelen, Happy Toast 140 gram, dan juga Soklin Liquid Deterjen 525 mili.
0: Ada juga nih, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi harganya cuma Rp15.000 aja. Ada Regal Mary Superior 230 gram, ada 2 piece Milo Coco Crunch Cup 30 gram, ada Rexona Men Roll On, dan Emron Shampoo All Varian 170 mili.
1: Makanya hebat banget, pokoknya kamu bisa langsung aja belanja di Alfamidi, sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ada update berita apa lagi pagi ini?
1: Ya petelur. Ada berita dari Auni Farm Ungaran kalau mereka menyediakan ayam petelur.
0: Tiba-tiba banget sedia ayam petelur. Kalau ayam petarung ada gak?
1: Ayam petarung. Aku tidak peduli apa yang diberikan dunia kepadaku. Setiap hari aku akan bertarung untuk semuanya.
0: Tiba-tiba banget kasih tahu kita sedia ayam petelur. Boleh lah. Nih warga Semarang yang mau nyari ayam ya. Bisa tuh ke Audi Farm.
1: Aduh ya Allah.
0: Gak nyangka hidup gue akan ngiklan ayam.
1: Nih sahabat suara, kita mau, ini at least saya mau ngasih tahu buat kamu nih. Kalau emang buat orang-orang yang setiap hari selalu ngeluh kayak gue udah capek, udah bosan banget kerja kayak begini terus gitu, kamu bersyukurlah, karena at least walaupun kamu sebosan-bosannya kerja, kamu tidak sampai di PHK. Karena ini terakhir ini saya baca berita ada 43.800 warga Indonesia yang kena PHK di tahun 2026 ini. Kayak ini baru berapa bulan?
0: Udah baru berapa bulan? Iya, udah 9 bulan.
1: Udah masuk Agustus ya.
0: Agustus?
1: Enggak, udah lewat Agustus, udah masuk September, sorry. Udah masuk September, udah lewat Agustus. Udah 8 bulan, ini masuk ke bulan 9. Sudah ada 43.805 warga. Dan ini paling banyak adalah di Jawa Barat. Jadi Kemenaker mencatat sebanyak 43.805 pekerja mengalami PHK. Gitu. Dan jumlah PHK tertinggi ini mencapai 8.830 pekerja atau sekitar 20%-an. Ini dihimpun dari platform Satu Data Kemenaker dan ditempati Jawa Timur pada posisi kedua, Banten posisi ketiga, DKI Jakarta posisi keempat, dan Jawa Tengah ini di 3.074 pekerja gitu. Jadi Kemenaker menjelaskan data tersebut tidak mencakup pekerja yang kehilangan pekerjaan karena mengundurkan diri, masuki masa pensiun, atau mengalami cacat total maupun meninggal. Ketentuan pendataan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Begitu. Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan jumlah PHK terendah, yaitu 40 pekerja dengan periode yang sama. Ini antara emang perusahaannya yang sustain banget atau perusahaannya dikit di situ di Gorontalo.
0: Ya sebenarnya kan harus di gimana juga ya. Gue bukan orang di balik hal-hal kayak gini sih, tapi perkembangan zamannya juga udah beda, kecepatan kerjanya beda, kebutuhan kerjanya beda.
1: Karena 8.000
0: jumlah masyarakatnya pun juga meledak juga di tahun-tahun ini.
1: Betul. 8.800 itu Jawa Barat, itu kan juga Jawa Barat, kita jangan cuma mikir di kayak di Bandung, di mana Jawa Barat itu luas, sampai Karawang juga itu Jawa Barat. Apalagi kan industri di Karawang itu kan banyak banget apa pabrik-pabrik yang kayak begitu. Nah itulah mungkin penyumbangnya dari Jawa Barat itu, dari pabrik-pabrik kan banyak
0: yang skill yang gitu dibutuhin, makin kesini juga makin banyak. Kadang ada satu orang megang 3 job desk tapi gajinya cuma 1.
1: Nah,
0: hal-hal kayak gitu yang mungkin akhirnya bikin udah ngegajinya cuma 1 aja masih kena PHK tuh. Gimana coba? Pusing-pusing, lagi pusing sama masyarakat, lagi pusing. Kita lagi pusing beritanya. Betul. Bikin pusing.
1: Iya, tapi dari berita ini akhirnya kita mau ngasih tahu kalau ya bersyukur dulu aja. Pekerjaan masih ada, walaupun kamu satu pekerjaan megang 3 job desk. Ya, berarti at least paling enggak kamu kalau misalnya ngelamar di tempat lain, bisa deh. Dari 3 job desk ini apa aja kamu?
0: Bu, saya di perusahaan sebelumnya saya bekerja bukan di bawah tekanan lagi, Bu. Saya demam berangkat, batuk berangkat, pilek berangkat, suruh ngerjain 3 job desk, bah berangkat saya. Ini gini dok, ya enteng.
1: Orang kerja saya kerja, orang libur saya kerja. Kalau orang kerja saya libur artinya saya demam, Bu.
0: Ini kamu di perusahaan sebelumnya kamu bisa ngerjain 3 job desk nih. Di sini 4 ya. Saya tambah 300 deh gajinya.
1: Nambah 300 sama uang transportnya nambah 10.000.
0: Per hari, Bu. Ya enggak.

0: bulan dong. 10.000. Ibu. Ya Allah. Ibu pikir saya naik belalang enggak mana-mana.
1: Bu, saya laporin ke Disnaker loh, Bu, ya kayak begini.
0: Lapor aja, lapor, lapor. Enggak apa-apa. Kamu butuh kerja enggak?
1: Oh, butuh, Bu. Langsung jawab. Butuh, Bu.
0: Kalau enggak mau kerja di sini ya enggak apa-apa. Ini omongan orang. Omongan orang perusahaan jahat. Kalau enggak mau butuh kerja di sini enggak apa-apa. Banyak kok yang mau daftar di kita.
1: Woi. Fakta tuh. Emang kamu pikir cuman kamu aja yang nyari kerja? Banyak kali nyari.
0: Kamu
1: kerja.
0: Tuh baru 3 job desk. Kemarin lo ada yang cerita ada yang 5 job desk.
1: Ini loh yang baru resign, dia satu orang megang 5 job desk. Makanya akhirnya kita kurangi sekarang jadi 3.
0: Kamu nanti 6 bulan 3 job desk kita agak berhasil, kita tambahin 2 lagi. Enak-enakan kerja di sini 3 job desk doang.
1: Dan itu tetap kamu di probation, belum kita angkat staff.
0: Aduh, ngenes banget ya. Semoga ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi ya sahabat suara ya.
1: Jadi akhirnya
0: kita doalah bareng-bareng biar bisa ini apa namanya dapat. Kalau yang belum dapat kerja, dapat tempat kerja yang enak, yang bagus. Secara pemasukannya pun juga baik, cukup lah. Amin. Kan? Rakat aja kan, kalau doa orang terzolimi, itu akan lebih gampang
1: terkabul ya. Betul.
0: Lebih mudah dijabah.
1: Iya.
0: Lagi ada berapa juta orang nih terzolimi di Indonesia deh.
1: Doalah bareng-bareng.
0: Terkabul pasti. Yakin gue.
1: Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita yang penting doanya terbaik aja deh buat kita semuanya.
0: Ini gimana ya nyari cara kerja, masuk adlibnya?
1: Nyari kerja susahnya minta ampun. Yang gampang itu cuma nyari diskonan.
0: Kalau diskonan mah di Alfamidi udah pasti ada, iya. Sahabat suara. Kamu tinggal ikutan aja datang ke Alfamidi, terus ikutan promo TTM alias tebus terus murahnya. Berlaku dari tanggal 1 sampai 15 September 2026 dan kamu cuma butuh belanja Rp50.000 aja, yeah. Kamu udah bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000.
1: Oke. Okay.
0: Ada Forvita margarin 200 gram, ada 2 piece Chupa Chups all variants, ada Green Sense kaleng 250 ml, ada Lotte Choco Pie Marshmallow 28 gram, ada Sari Wangi teh celup isi 30, ada Pucuk Harum teh 500 ml, dan Sinde larutan cap badak 350 ml.
1: Terus kalau misalnya kamu belanja Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece sedap mie goreng, terus ada Oishi Pillow 100 gram, Paroti Bagelen, Happy Toast 140 gram, dan juga Soklin Liquid Deterjen 525 ml.
0: Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Regal Mary Superior 230 gram, ada 2 piece Milo Coco Crunch Cup 30 gram, ada Rexona Men Roll On dan Emron Shampoo All Varian 170 ml.
1: Hemat banget sahabat suara. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi ya.
0: Alfamidi, belanja pun

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
2: 2.000, 20.000.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu saya job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Suara warga Indonesia, kita masuk ke ceria cerita ihi dari warga. Ini ceritanya gue lagi cukup relate karena gue sekarang kan udah mulai ikutan ngurusin ponakan gue ya di rumah.
1: Oke. Okay.
0: Mulai ngajarin berbagai macam hal lah.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue baca cerita dari Tiffany EEC. Lagi ngajarin bocil. Gimana sih, masa udah diajarin 10 kali gak ngerti juga? Nangis lah. Okay. Datanglah nih superhero alias bapaknya. Aduh, anak mah jangan dimarahin kayak gitu. Kalau dibentak-bentak kayak gitu nanti dia trauma. Ya udah, kamu aja yang ngajarin. 5 menit kemudian. Tulis. Ini tuh sama. Gimana sih? Akhirnya aku kembali nyamperin. Jangan dibentak-bentak kayak gitu, nanti trauma.
1: Gak bisa. Ini dikasih tahu, gak denger.
0: Gue kalau ponakan gue udah mulai apa, gak bisa terus dan kadang suka ngeyel begitu ya, gue tinggal. Yeah. Gue yakin dia aslinya ngerti, tapi ngerti. Gak mau ngerjain. Oh yeah, ya udah, yeah. Terserah lo. Yang penting nanti lo tahu ya konsekuensinya apa. Udah. Daripada gue capek harus ngeluarin energi buat marah-marah, yeah. Ya kan. Ponakan gue tuh lagi sering nanya kayak gini nih. Misalkan gue balik dari kantor ya kan. Om Nino habis dari mana? Habis kerja. Oh, Om Nino habis dari mall bawain Naya jajanan. Om Nino habis kerja Naya. Oh, dari mall. Ngeyel gitu terus, yeah, Pak.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Ah, terserah Naya lah, dah. Gue diemin seharian.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia ngeyel terus kayak gitu. Niatnya bercanda, gue tahu. Tapi kan kalau semua percakapannya kayak gitu, dan itu nggak kejadian sekali, Pak, soalnya.
1: Oke. Okay.
0: Sehari tuh 3 kali dia bisa kayak gitu tuh.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya gue diemin seharian. Dia akhirnya nggak mau ngomong sama gue kan.
1: Iya. Yeah.
0: Laporan ke neneknya. Om Nino kenapa nggak mau diajak ngomong ya? Menurutmu kenapa nih? Gue dateng. Gue jelasin lah gini. Oh iya. Berarti nanti Naya kalau mau bercanda jangan terus-terusan ya. Bercanda ada waktunya gitu. Oh iya Om Nino gitu. Udah besokan gue malam pulang. Om Nino kok pulang malam? Iya, ada kerjaan sampai malam. Oh, mallnya baru tutup sekarang. Kayak dia mikir, oh dia mungkin mikirnya gue kerja di mall ya. Ya udahlah terserah lah. Iya.
1: Karena mungkin pernah nge-MC atau di mana dia datang lo ngomong atau apa.
0: Enggak pernah.
1: Oh iya.
0: Sempet sih gue mau ajakin yang waktu Bernada Bersuara terakhir itu.
1: Oh,
0: kan kita di mall.
1: Iya.
0: Aslinya pengen gue ngajakin ibu gue sama ponakan gue itu. Tapi dia malah tidur siang. Oh ya udah, terserah.
1: Gue paling kalau sama anak gue yang kecil tuh.
0: Lo pernah sampai marah segitunya yuk?
1: Enggak, gue sih gak marah.
0: Tapi
1: kan gue ajarin baca. Jadi
0: baca
1: emang.
0: Baca apa?
1: Belajar baca. Emang mungkin waktu itu ya akhirnya gue menemukan nih, sekarang itu gue menemukan cara pembelajarannya yang menarik buat dia. Dan juga dia into ke situ karena sebelumnya itu kayak cuman ngasih buku, coba ini baca judulnya, ini apa.
0: Cara menariknya apa misalnya?
1: Sekarang gue belajarnya pakai kartu Pokemon. Jadi gue milih satu Pokemon. Lo bisa baca gak namanya? Enggak, ayo kita belajar baca yuk dari nama Pokemon ini.
0: Jadi cari hal yang dia relate dulu ya.
1: Iya, yang menarik buat dia.
0: Pantesan itu si ponakan gue itu dia kalau baca jajanan dia semangat banget yuk.
1: Iya.
0: Karena biar dia kalau misalkan diajak jajan kemana dia bisa minta.
1: Iya. Lo baca dulu itu apa. Bisa gak dibaca itu apa?
0: Itu waktu itu gue ajarin. Ini huruf apa? Ayo baca. B-E-B, B, N-G, bacanya apa? Ang. Oh, bagus. Berarti B-E-B, N-G, bacanya B-E-B, N-E-G, N-G, Ang. Ini berarti duanya apa? Beng-beng.
1: Beng-beng itu gini. Naya coba berdiri, ini ke ulu hati. Beng. Gitu. Kalau dua kali, beng-beng. Gitu.
0: Ih, habis nih.

0: zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Bah!

0: cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby. Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
5: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
6: Isuara.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara Semarang. Eh gimana sih? 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Itu yang
1: Iswara lalu. Semarang warga.
0: Kita masuk ke ceria lagi, cerita dari warga.
1: Gue lagi buka di Threads ini, tiba-tiba ada satu kasus yang gue gak tahu antara kasihan sama orang tuanya, atau kasihan sama anaknya, atau kasihan sama gurunya. Karena kasusnya adalah, ini ada postingan dari Mama Eldanem. Usaha lagi drop-dropnya, nahan pengeluaran, tapi ada aja insiden. Anak matain gigi gurunya, pekara lagi dusel-duselan kena gigi.
0: Terus, ya ini anaknya berarti masih kecil.
1: Anaknya masih kecil.
0: Anak matain gigi guru. Gara-gara dusel-dusel.
1: Chatnya nih, alhamdulillah sayanya baik-baik aja mah, cuma gigi saya aja yang patah. Terus di chat lagi sama ibunya, Miss maaf ya sekali lagi, punten kalau boleh saya minta foto giginya yang patah. Mau saya konsul ke dokter gigi saya untuk penanganannya. Dijawab sama gurunya, iya mah gak apa-apa, Teteh Elena juga tidak sengaja. Punten banget ya, saya kirim fotonya.
0: Aduh, patah lagi giginya Tuhan.
1: Terus dikirimin fotonya. Di bawahnya ada chatnya, punten Miss, patahan giginya masih ada. Udah saya buang mah, karena patahannya kecil-kecil. Nih, gue lihat.
0: Retak pecah dong
1: berarti. Lihat patahnya.
0: Giginya patah separo.
1: Ini udah, kata gue sih ini bukan patah lagi ya. Hilang sih katanya sih, hilang. Parah.
0: Itu kena petikannya Thanos itu giginya.
1: Astaga.
0: Jadi debu udah itu.
1: Itu anaknya lagi pakai helm atau gimana? Karena harusnya kalau kesundul ya. Patah itu kan paling cuma dikit lah.
0: Iya.
1: Ini
0: itu sih gue yakin ini Pak, pas kesundul sama si bocilnya. Itu giginya nancap sebagian itu di kepalanya si bocil deh.
1: Gak tahu, katanya sih anaknya sih gak apa-apa ya kan ya. Cuman kata gue sih emang mungkin anaknya mau, kan katanya mau nusel sama gurunya, tapi dia lari kayak ya. Ronaldo mau nyundul yang di Juve, lo tau gak? Yang lompatnya
0: tinggi
1: banget itu kayak mister.
0: Itu memang tujuannya nyundul deh, bukan ngedusel.
1: Siapa bilang jadi guru gak ada resikonya? Resiko dikasusin ada, resiko gigi patah juga ada. Karena selama ini orang mikir kan, jadi guru itu kayak ya Allah susah banget tertipin anak orang.
0: Ya udah deh, gue jadi guru TK aja deh, karena kan anak-anak masih lucu-lucu.
1: Ya Allah Pak, gue masih emes lo patahnya bisa kayak begitu. Itu bukan patah, hancur sih. Itu bukan patah kata gue, hancur.
0: Sekolah juga gak ada asuransi itu kayak gitu. Yakin gue. Dari pihak sekolah mau ngasuransiin juga gak kepikiran kan. Kita gak pernah lagi Miss ketemu kasus yang kayak gini.
1: Makanya kita gak masukin ke asuransi ya. Ditanggung juga. Tadi malam lagi tiduran, anak gue lagi biasa ngelendot gitu yang kecil. Gigi gue disundul, bukan gigi, hidung tuh kan nyambung banget ya ke saraf air mata ya kan ya. Ter. Terus gue kan nangis ya, keluar air mata.
0: Peluh, ada peluhnya.
1: Ih, bukan peluh, udah netes Pak. Netes, jadi bukan karena sakit, tapi kan emang refleks ya kan.
0: Iya.
1: Terus dia juga sedih. Kenapa Pak? Kesundul. Kesundul sama Baim. Maaf ya, Baim salah. Enggak apa-apa, gak salah kok. Tapi kok Bapak nangis, sakit. Sakit. Lo mau tahu gak rasanya gimana? Sini mau gantian disundul gak?
0: Sini Bapak sundul gantian.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Iya, iya. Itu kenapa gue juga kalau emang anak nggak sekolah ya udah kasih tau aja alasannya.
1: Karena anak emang jujur, guys.
0: Iya.
1: Anak itu akan selalu jujur. Ini ada cerita lagi dari @itsenja ke petugas hotel. Mbak, ini remote TV-nya pecah keinjek sama anak saya. Kalau ganti kena berapa ya? Si mbak hotelnya bilang resepsionisnya, oh bu maaf kena 200.000 bu. Ibunya ngomong lagi, oke. Ah, bocilnya datang. Bu, aku gak nginjek remote-nya ya, kan ibu banting tadi waktu marah sama ayah. Fitnah anak itu, anak akhirnya belajar fitnah dari situ tuh.
0: Iya. Gue biasa, kalau gue biasanya cuma buang angin doang sih, nuduhnya ke anak-anak. Apalagi ya,
1: dari Cusnul, assalamualaikum bu guru, hari ini anak saya izin gak masuk sekolah karena sumeng. Sumeng tuh apa sih, panas ya?
0: Meriang ya,
1: meriang, sumeng ya?
0: Meriang, iya betul.
1: Waalaikumsalam, baik bunda, terima kasih infonya. Besoknya si anak udah masuk. Udah sehat kan? Kemarin katanya sakit. Aku gak sakit kok bu guru, kemarin mama belum nyetrika seragam aja aku gara-gara mati lampu dari subuh. Anak belajar bohong dari situ loh, geng, hati-hati tuh.
0: Iya sih, gue juga kalau misalnya anak-anak kan kadang ada masanya dimana kita lupa ngambil laundry, ternyata seragam sekolah di dalam situ. Ya, gue bilang aja pakai seragam ini lah, tapi kan beda. Iya, bilang aja seragam masih di laundry. Udah dikasih tahu aja apa adanya. Walaupun akhirnya anak jadi kayak pelanggar banget ya orang tua gue ya, kayak gitu aja nggak bisa ngurusin gitu. Tapi ya udah, bagaimana lagi, jujur aja. Kadang kalau pas misalnya kan istri gue yang nganter sekolah, terus abis itu gue juga kadang kemepetan berangkatnya, udah nggak sempet buat nganter sekolah. Ya udah, bilang aja udah nggak masuk sekolah hari ini. Dan itu gue bilang, miss maaf, Gani hari ini gak sekolah dulu soalnya ibunya lagi sakit, gak ada yang nganter. Saya juga telat berangkat kerja. Udah beres. Anaknya juga jelas besok kalau ditanya, iya ibuku sakit.
1: Emang itu kejadiannya mau gimana?
0: Bapakku telat bangun, udah beres. Soalnya bapakku ngikutin tagline openingnya. Makanya mending kayak
1: kadang,
0: begitu
1: kadang
0: sih.
1: Hal-hal kecil kayak gitu tuh kita gak ngeh kalau itu ternyata diperhatiin sama anak.
0: Iya.
1: Dan anak pas gede mulai bisa bohong-bohong sama orang tua. Kitanya sendiri yang marah-marah, ya kan.
0: Iya.
1: Kamu belajar bohong dari mana? Ya dulu.
0: Dari siapa
1: gak,
0: lagi?
1: Aku gak sakit, dibilang sakit. Gak masuk sekolah.
0: Gue paling kalau kayak gitu kadang kalau misalnya ada mainan yang atau makanan yang gue terlalu gengsi buat beli atau buat nanya, barulah gue suruh yang gede, tolong tanyain dong ke situ. Kenapa Gani? Bapak emang gak enak kalau buat nanya ke situ. Gani aja yang nanya. Enggak, yang mau kan Bapak.
1: Mampus lu.
0: Iya benar. Cuma nanti kan itu beli kan buat kita-kita juga.
1: Terus akhirnya dia,
0: oke. Beneran ya? Iya, oke, tanya. Dia datang. Gue nungguin di belakang. Mau yang ini, nanya ini gitu. Oh, yang ini. Gue mau beli nih, Oke, iya benar ya. Gani mau yang ini? Lah, kok Gani? Wah, briefnya masih kurang jelas nih sama dia.
1: Memanfaatkan situasi. Mentang-mentang punya anak, segala mainan dibeli.
0: Lah kok Gani? Iya kan Gani. Lah kan tadi bapak suruh nanya. Iya betul. Ya udah, oke. Mau beli ini? Enggak usah ya. Udah ya. Ya udah. Wah, iya dia.
1: Tapi kayaknya besok gue bakal kebalik deh. Kalau gue tuh kan bukan penyuka mainan ya, yuk ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak tahu nanti sampai kalau gue udah punya anak. Nah, gue itu suka ikutan nimbrung sama orang. Gue lebih suka nimbrung ke orang.
0: Oke.
1: Gue enggak suka punya barangnya, tapi kalau ada orang punya, gue suka penasaran ikut aja.
0: Oke.
1: Artinya gue lebih suka ngumpulnya aja gitu tuh. Mungkin besok dibalik tuh posisinya anak gue tuh yang begitu. Maksudnya biar ngerayu gue, ini kan nanti biar ayah bisa mainan juga.
0: Biar ayah punya temen tuh lo ya. Ngobrol sama orang tua yang lain tuh lo ya.
1: Gak mau.
0: Enggak, aku terus yang harus ini ngumpul orang tua semuanya. Terus

0: aku yang ngumpul di situ. Ayah main main seluncuran sama anak-anak, ya, enggak gitu ya. Ini tuh udah kebalik, gitu. Itu posisi udah kebalik. Ini udah enggak sehat ini ya yang kayak begini.
1: Anak gue datang ke sekolah bayar SPP sendiri kan. Wih, keren. Bagus nak, bagus nak. Emang hidup harus begitu, mandiri dari kecil.
0: Wah, bokap gue AFK. Aduh, ya itu sih sahabat suara semuanya. Makanya, ya jangan diajarin bohong aja deh. Intinya udah, mending jujur ya jujur aja. Walaupun jujur itu kadang gak masuk akal ya.
1: Ya,
0: ya udah.
1: Walaupun jujurnya terlihat bodoh ya, dan terdengar bodoh juga, gak apa-apa, udah, parah, nikmatin iya aja. Jangan pakai alasan ini itu, karena memang anak bakal jujur. Gue gak tahu nih pengalaman neneknya ponakan gue, ya bener, pengalaman ibu gue sama si cucunya ini nih udah dapat apa aja. Karena si bocah ini juga demennya bercanda, Pak.
0: Iya, makanya. Apalagi yang kayak begitu, semua yang dilakuin itu pasti bakal diomongin aja sama dia tanpa tanpa ada filter. Ya kayak begitu nggak bisa, ya udah lu siap malu aja.
1: Semalam juga abis kejadian topinya dia bilang ketinggalan di kelas katanya.
0: Okay,
1: tapi di kamar ada topinya. Terus ini topi siapa? Ini ada kok topinya. Oh iya ya, dia play along, Pak. Bisa-bisanya masih kecil kayak gitu dia udah langsung play along.
0: Bilang,
1: oh iya itu topi, berarti ada dong. Tapi ini bukan topinya Naya deh. Masa coba aku pakai deh. Cukup topi Naya. Eh, bocah. Topi anak kecil tuh ya segitu-segitu aja ukurannya. Kenapa mama bilang ini bukan topinya Naya? Ini loh, enggak ada namanya Naya nih loh.
0: Iya ya. Kapus kali. Kena kepala.
1: Iya, tadi ketuker apa punya temen. Tinggal jawab gitu kan beres ya.
0: Ini bukan ketuker, ini kebawa. Oke, kayak gitu lo gak bisa nganterin anak gue les basket. Kadang gue lagi ngurusin apa-apa, dianya udah siap ya kan ya. Dia jam 11 atau jam 10. Terus habis itu udah gue anter, gue bilang sama dia, minta maaf ya sama coach ya, jangan telat.
1: Oh iya.
0: Ya, yaudah. Karena dia otomatis larinya dia bakal nambah tuh. Kalau telat, cap, udah. Terus pas habis itu gue parkir, udah. Terus gue udah masuk. Coachnya datang ke gue. Terus gue ngeliat anak gue lari. Semangat ya. Terus coachnya datang. Maaf ya coach, Gani telat. Iya, gak apa-apa, bapak. Dia tadi juga udah cerita, dianya udah siap, bapaknya yang lama. Iya betul, itu saya yang salah. Terus kata coachnya, besok-besok kayaknya harusnya kalau gara-gara orang tua yang telat, orang tua juga lari.
1: Gue setuju, itu baru fair dong.
0: Terus gue bilang, biar anak saya tambah fit aja gak apa-apa coach.
1: Nah waktunya kita pamit dulu ya sahabat-sahabatnya.
0: Terima kasih
1: udah nemenin dari jam 7 pagi.
0: Betul. Tadi. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata.
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Menkomdigi Mutia Hafid resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan atau memungut biaya tambahan untuk mempertahankannya. Pelanggan kini berhak bebas memilih opsi perlindungan seperti rollover, perpanjangan kompensasi, hingga refund. 8 negara asing turut membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan mengerahkan total 36 helikopter, dengan Amerika Serikat menyumbang unit terbanyak, termasuk Jepang yang mengirimkan kapal Kunisaki beserta 600 personel bantuan. Hingga saat ini Pulau Sumatera masih terdeteksi 1.813 titik panas dan kualitas udara masuk kategori berbahaya. Sejumlah pengendara di perlintasan Mangkang Semarang nyaris tertabrak setelah palang sempat dibuka lalu ditutup kembali akibat kereta berlawanan arah melintas berdekatan. Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pemeriksaan serta pembinaan kepada petugas lapangan demi menjaga keselamatan perjalanan.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
4: Dengarkan suara di mana aja,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairoz.

26. Duh, tanggalnya muda banget ini. Apakah keuangan juga semuda tanggalnya, sahabat suara? Atau justru sudah kembali merana? Kita nikmati aja hari ini ya. Pastinya ditemen sama lagu-lagu enak. Yang pusing-pusing digeser dulu pusingnya, kita refreshing. Satu lagu dari Tangga dengan kesempatan kedua, dengan antri di 10 lagu keren bakal nemenin kamu. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, dimainkan sebentar lagi. Abis saran dulu ya, memulai perjumpaan kita dengan Nothing Lasts Forever.

Cinta.network ya. Tadi kalau judul lagunya Sheryl Sanavia, Siapa Yang Suruh Jatuh Cinta. Kalau pertanyaan netizen kepada orang-orang yang ngebakar hutan, siapa yang suruh dibakar tuh hutannya? Kira-kira apakah jawaban akan kita temukan, sahabat suara, atau justru akan seperti biasa, angin lalu? Tapi semoga aja bisa ada lah ya hasilnya. Jadi kita bisa lebih tenang lagi berkegiatan. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, satu lagu dari Hindia dulu ya, Everything You Are, enjoy!

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan. Karena momen seperti ini hanya terjadi sekali. Dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience. Juga didukung oleh
7: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara. Suara Warga Indonesia
7: memutarkan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesianya Sahabat Suara. Dan mungkin judul lagu Randy barusan yang bagian kata laranya tuh relate banget ya sama saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan itu yang terjadi beberapa waktu terakhir, dan sampai hari ini isunya, bahkan bukan isunya, kejadiannya masih ada, situasinya juga makin memanas, bisa dibilang seperti itu Sahabat Suara. Gimana enggak, karena ternyata beberapa orang ya, kalau kita ngecek deh di taman sosial media, terutama kalau saya ngeceknya di Threads, itu ada yang membagikan juga tangkapan layar dari CCTV warga gitu ya, di tanggal 31 Agustus kemarin, bahwa ternyata kebakaran hutan yang terjadi itu gak semata-mata karena cuaca, tapi memang ada orang, oknum yang melakukan pembakaran itu gitu loh. Kemudian karena cuacanya panas, jadi makinlah tuh apinya membara gitu. Ini ada beberapa Sahabat Suara juga yang bergabung di TikTok ya. Kebetulan masing-masing dari Sahabat Suara yang gabung nih, beberapa diantaranya tuh berlokasi atau tempat tinggalnya di daerah Kalimantan. Tadi ada juga Aulia yang minta doanya gitu ya, supaya bisa cepat reda di sana, teratasi juga gitu. Karena katanya asapnya udah mulai masuk ke dalam rumah, jadi dampaknya sesak, terus matanya juga perih. Ya iyalah ya, kita gak usah ngomongin asap kebakaran hutan. Kalau ada orang nabun aja kita udah kesel banget Sahabat Suara, ya gak sih? Bahkan kita bisa sampai batuk-batuk karena asap nabun. Nah ini hutan yang sebegitu luasnya terbakar gitu loh, gimana gak berdampak ke semuanya, ke kesehatan terutama ya. Dan ada beberapa juga informasi yang kemarin saya baca ya, kalau dari negara tetangga yang terdampak asapnya ke mereka gitu atas kebakaran hutan yang di Indonesia, mereka tuh banyak sekali mengambil keputusan seperti misalkan sekolah itu daring, jadi online aja, karena memang metode itu kan kita sudah lakukan pada saat COVID ya, artinya pilihan untuk daring tuh ada, jadi gak memaksakan untuk tetap hadir tuh anak-anak sekolahnya, apalagi masih kecil gitu, mereka harus berhadapan dengan asap yang sebegitu tebal, harus berjalan menuju sekolahnya, jadi harusnya, bukan harusnya, mungkin baiknya pemerintah kita bisa melihat lagi ke arah situ gitu ya, gak sih Sahabat Suara? Ada kebijakan-kebijakan yang diambil tapi yang bijak gitu, yang bijak kebijakannya. Kalaupun memang situasinya tidak memungkinkan, lebih baik kan, terutama ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Kalimantan dan sekitarnya, itu ya bu daring aja, gak usah dipaksain. Emang pada ngejar apa sih Sahabat Suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus

0: Masjid bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
2: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang,

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Oh, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya di

0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Hai, Farah masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau sekedar sapa-sapa aja gitu kan, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Kita japrian di WhatsApp Iswara. Atau kalau mau yapping ke TikTok juga bisa, sambil senang-senang ataupun juga mau curhat bisa ya, langsung aja menuju ke iswara.network.
2: Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh.
0: Ya, biarkan aku menjaga perasaanmu siang hari ini, sahabat suara ya, agar tetap bahagia, agar tetap on track gitu kan, agar memainkan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ada ini.

Satu lagi yang di request sama Nabil. Seperti biasa, ini siang hari ini lagi bergabung dari MRT. Katanya Nabil lagi menuju tempat kerjanya. Nabil, kalau boleh tahu kerjanya apa sih? Enak banget ya, baru berangkat jam-jam segini. Thank you Nabil ya, udah join ya. Semoga dengan diputarkannya requestan kamu bisa makin membuat harimu bahagia. Kemudian ada juga sebentar 0853 sekian-sekian gabung di WhatsApp nih. Ada Bunda Oza yang ngepap, katanya maaf Farah gak bisa banyak ngetik di sambil masak ini katanya. Uy, makanannya banyak banget, lagi dagang ya memang ya Bunda Oza ya. Jadi ceritanya tadi di TikTok Sahabat Suara, saya tuh bilang nih dari beberapa teman-teman yang menonton live TikTok, pada males banget ngetik atau gimana sih, kan konsepnya nongkrong, jadi saling komen dong gitu kan. Tapi ternyata Bunda Oza bilang gak bisa ngetik nih soalnya lagi ribet masak, dan ternyata makanannya itu banyak banget dan di panci-panci. Ini panci gak sih namanya kayak gini? Semoga aja panci ya. Jadi Sahabat Suara kebayang tuh. Ada juga yang baru ngasih tahu nih, Uut, makan siang dulu Far tuh. Foto ini pakai sayur lodeh nih. Sayur lodeh, nasi sayur lodeh, terus tempe, terus ada ini apa nih, toge. Toge dan teman-temannya gitu deh. Masa Farah gak bisa deskripsiin gitu aja ya? Sorry Sahabat Suara karena saya bukan pakarnya. Tapi ngomongin tentang Uut, shout out juga dan respect untuk Uut. Sudah mengirimkan banyak sekali kudapan ya ke Iswara. Satu kardus isinya banyak banget Sahabat Suara. Terus saya kebagian ada makaroni keju, kemudian ada juga ini apa nih namanya nih, nastar. Ada juga kue sus isi coklat. Uut beli di dapur Pio Pio, keren banget. Adanya di Tegal nih pasti ya. Thank you Uut, dan buat Sahabat Suara yang mau request lagu, absen atau mau curhat gitu ya, mau ngepap lagi apa sih yang hari ini, bisa langsung aja. Ah, ini baru banget nih, gak apa-apa ya, karena baru banget sekarang aja saya bacain. Dari Opi, katanya lagi macet-macetan di Sudirman. Serius Pi, siang ini macet Sudirman? Emang serame itukah atau seperti apa? Emang ada apa, boleh sambil spill? Apa ada galian ya? Boleh di-spill ya katanya, terus mau request lagu G yang 1000 kali. Oke, nanti aku cariin ya, ditungguin aja, jangan kemana-mana. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu di sini. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farah yang nemenin kamu di Iswara. Lagu dari Jingga ya, dengan terakhir baru aja dimainkan. Dan terakhir banget ngomongin tentang terakhir, terakhir banget semalam saya baru posting di sosial media saya, Sahabat Suara, tentang WhatsApp saya yang error. Saya harap sih itu yang terakhir ya, karena jujur yang semalam tuh adalah kedua kalinya saya ngasih tahu teman-teman bahwa akun WhatsApp saya tuh sedang dalam peninjauan yang saya juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Setelah saya posting itu, ternyata ada beberapa teman-teman di sosial media yang respon merasakan hal yang sama juga. WhatsAppnya ketahan, sedang ditinjau, bahkan akunnya gak balik lagi. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk beli nomor baru. Nah kalau saya kemarin tuh pertimbangannya karena nomor yang saya gunakan tuh udah cukup lama, dan banyak sekali kerabat, kemudian klien yang udah tahu nomor itu gitu. Jadi kayak saya mencoba dulu untuk menunggu gitu ya, kebijakan daripada WhatsApp yang sedang meninjau akun saya. Ini kalau dari hasil searchingan yang sudah saya temui, jadi ada beberapa hal yang disampaikan sama pihak WhatsApp nih, Sahabat Suara. Katanya belakangan ini WhatsApp itu mengaku salah blokir sejumlah akun pengguna, dan sebagai gantinya nanti WhatsApp akan melakukan namanya pemulihan akun gitu. Jadi kita disuruh tunggu. Cuman lumayan sih untuk waktunya tuh 1x24 jam. Jadi buat kamu yang benar-benar hidup dari WhatsApp itu pasti akan terdampak banget, Sahabat Suara, ya nggak sih? Kayak komunikasi ataupun juga segala macam dokumen dan lain sebagainya dari WhatsApp itu kalau WhatsAppnya keblok udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Kita harus nunggu gitu. Makanya ini tricky banget. Dari sekarang mungkin kamu udah bisa cari solusinya tuh, Sahabat Suara, ya, untuk meminimalisir hal ini. Kayak kemarin tuh ada beberapa kontrak-kontrak kerja saya yang masih ada di WhatsApp, terus saya gak pindahin ke file gitu, maksudnya dokumennya gak dipindahin ke area yang lain. Itu cukup bikin saya pusing kepala gitu. Makanya dari situ saya belajar sih. Ini makanya mau share juga ke Sahabat Suara, buat kamu yang punya source apapun di WhatsApp, kalau memang itu penting, mending di save ke handphone, ke device gitu ya. Entah itu mau di device aja, atau mau ditaruh di Google Drive kek, atau mau ditaruh ke laptop kek, segala macamnya itu penting tuh sekarang ya. Jadi memang ini udah disampaikan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp itu mendadak mendapati akun mereka diblokir atau berstatus under review dalam peninjauan gitu. Dan dari WhatsApp udah konfirmasi gangguan tersebut memang ada, benar, menyatakan tengah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan akun pengguna terdampak. Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih detail nih, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, penyebabnya apa aja sih, apa yang harus dihindari sama pengguna WhatsApp supaya akunnya tuh gak keblok atau gak ditinjau gitu, Sahabat Suara. Makanya buat kamu yang punya hal-hal penting ada di WhatsApp ya, bisa langsung aja kamu amanin dulu supaya meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kamu merugi gara-gara gak perhatian sama situasi seperti ini.
1: Dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, huh? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak
2: dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
4: Jangan lewatkan semua keseruan iSuara. Dengan

0: Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, ini ada Nastu yang ngasih tahu ya bahwa lebih ke absen, sekalian mau ngasih tahu banyak masalah, solusinya berdoa, kata Nastu. Dengerin Farah, hati tenang rasanya. Aduh, terima kasih banyak Nastu ya. Luar biasa loh, walaupun katanya sekarang Nastu sedang bersedih sahabat suara. Soalnya katanya nih ya, kebonnya Nastu seluas lapangan sepak bola itu kabarnya kebakaran semalam. Mungkin ada orang iseng. Ada 3 lahan yang terdampak, bukan punya aku juga. Bukan punya Nastu doang kan maksudnya ya. Untung jauh dari pemukiman warga. Boleh dikasih tahu gak sih Nastu nih yang kebakar ini di daerah mana? By the way, Nastu bergabung dari Korea Selatan ya sahabat suara, seperti biasa absen dari Korsel. Thank you Nastu. Terus juga teman-teman yang bergabung di TikTok, ada sahabat suara di TikTok, ada Johan Febriana. Mau kirim salam buat teman-teman di PT Sayap Mas Utama, Sayap Mas Utama ya, di semua depo. Terima kasih, sama-sama Johan. Terus ada Uut yang katanya mau kirim salam buat penyiar Iswara. Terima kasih, katanya udah selalu menemani hari-hariku tiap harinya. Sehat-sehat semuanya, ih keren banget. Ada juga Opi yang katanya mau kirim salam buat driver Adu Agis. Terus juga sahabat suara lainnya yang sedang bergabung, ada Marisa. Terus juga ada Frey Home and Living yang baru banget WhatsApp nih, ada dari Palembang ya Ivan, seperti biasa menyapa. By the way, di Palembang gimana situasinya Van? Karena kemarin terakhir aku sempat ngobrol sama salah satu penyiar Iswara di Palembang, Kakak Okan, itu ngasih tahu bahwa dampak asap dari kebakaran hutan di sana tuh masih banget ada gitu ya. Jadi jarak pandang juga sangat terbatas gitu. Terus situasi di sana jadi nggak kondusif lah kalau untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan, terus juga terdampak gitu ya dari kebakaran hutan yang terjadi di negeri kita ini, semoga bisa ya. Kita cuma bisa doa ya sahabat suara, ini adalah salah satu bentuk support, walaupun pasti secara realita ini susah banget dilakuin ya. Pokoknya tetap sabar, semangat, dan semoga nih dalam waktu dekat semua segera ada solusinya. Ya mungkin kita bisa berdoa sama-sama gitu ya ke Tuhan bahwa segera turunin hujan yang deras gitu, supaya ya kebakaran hutannya terminimalisir, tapi juga semoga tetap aman, gak jadi banjir dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe untuk sahabat suara dimanapun berada.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
2: Basil.
1: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
2: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
2: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
3: Siapa namanya?
4: Basil.
3: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronca, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
2: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
3: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling
4: itu,
3: keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
4: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
3: Apaan ya? Tahu lagi.
2: Tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
3: Oh my god.
4: Boleh.
3: Apa ya?
5: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
3: Aduh, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak, Nul.
3: Kenapa?
2: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
3: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
5: aku
3: cewek sendiri.
5: Ibu.
4: Ibu namanya.
3: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini TikTok boleh jawab ya.
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau
3: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget?
4: Nyerah aja.
3: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
5: Wah. Baru banget.
4: Baru dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, belum nih.
3: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kena lagi dia.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di

0: warga Indonesia.
1: Dengarkan di suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kamu masih bareng Sofar di suara jam terakhir kebersamaan kita sahabat suara. Let's go. Masih saya nantikan buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau kita yapping-yapping aja siang ini. Kita masih sampai jam 2 loh. Masih cukup panjang waktunya. Jadi mari langsung merapat ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network ya. Bisa langsung menuju ke sana atau ke WhatsApp-nya Iswara.

0: knows.
1: That was Rich Brian, The Mami. Satu lagi di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Terima kasih sekali buat yang sudah join dari tadi ya, rame banget. Di TikTok juga kita yapping-yapping sahabat suara buat yang penasaran, karena kamu sekarang sedang mendengarkan di on air aja. Ini lagi pada ngobrolin apa sih di TikTok? Nah, kamu langsung deh melipir tuh ke iswara.network ya, karena kita masih ngobrolin hal-hal apa aja di sana. Kalau di TikTok tuh lebih ke random stuff. Jadi buat sahabat suara yang pengen juga yapping, mau curhat ngasal, karena banyak banget juga yang curhat ngasal di sana ya. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network. Lanjut temenin kamu lagi. Saya masih tungguin buat yang mau saling sapa via udara, mau curhat bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 atau melipir sekali lagi ke TikTok iswara.network. Dan karena tadi sudah ada permintaan dari sahabat suara di TikTok, Uut gitu ya, mau request lagunya Farus dong yang I Do Care. Of course, karena saya yang nyanyi, saya akan selalu berbahagia jika ada yang request lagu saya ya. Satu lagu nemenin singa sahabat suara dari Farus, I Do Care.

Farah di Suara. That was Gain Rawari 1000 kali. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung di WhatsApp tadi ya, ada Indah. Terima kasih Indah udah request lagunya. Semoga dengan diputarkannya lagu ini ya bisa membuat hari kamu makin bahagia. Walaupun tadi gak sedikit yang ngerasa, walaupun tanggalnya muda nih, kalau kalender kan masih awal bulan banget, masih fresh banget ya, harusnya jadi September yang ceria, tapi ternyata gak sedikit yang ngerasa merana karena keuangan udah makin menipis. Tetap semangat ya sahabat Suara, ikhtiar aja terus. Kalau kata orang-orang bijak, nanti bakalan ketemu kok jalannya, selalu ada jalannya yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi buat sahabat Suara yang sekarang lagi ngerasa gundah, lagi ngerasa aduh aku bener-bener gak mood deh, sini cerita sama aku, semoga bisa memberikan solusi. Gak ada yang bohong, gak apa-apa, aku tampung aja, aku jadi pendengar yang baik. Jadi kamu bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kamu langsung aja ke TikTok iswara.network ya. Abis ini lanjut temenin kamu, kita throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Marcel. Jangan

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat storynya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Nggak tahu, orang lo ngerti apa-apa.
2: Udah kurang kunang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya? Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang

0: tehnya.
1: Enak. Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berbeda.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Menkomdigi Mutia Hafid resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan atau memungut biaya tambahan untuk mempertahankannya. Pelanggan kini berhak bebas memilih opsi perlindungan seperti rollover, perpanjangan kompensasi, hingga refund. 8 negara asing turut membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan mengerahkan total 36 helikopter, dengan Amerika Serikat menyumbang unit terbanyak, termasuk Jepang yang mengirimkan kapal Kunisaki beserta 600 personel bantuan. Hingga saat ini Pulau Sumatera masih terdeteksi 1.813 titik panas dan kualitas udara masuk kategori berbahaya. Sejumlah pengendara di perlintasan Mangkang Semarang nyaris tertabrak setelah palang sempat dibuka lalu ditutup kembali akibat kereta berlawanan arah melintas berdekatan. Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pemeriksaan serta pembinaan kepada petugas lapangan demi menjaga keselamatan perjalanan.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
3: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
2: Betul sekali.
0: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, wah.
2: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutar

1 FM Bandung.

107,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat, selamat sore. Aku mau bilang selamat pagi sahabat suara. Maklum belum minum kopi hari ini. Cilah. How was your day anyway sahabat suara di Selasa ini? Apakah kamu sudah memupuk semangat? Mungkin kemarin Senin buat beberapa orang itu adalah hari yang berat ya. Mostly orang-orang ngerasa kayak gitu. Jadi semoga di hari Selasa ini semangatmu udah mulai sedikit nambah ya sahabat suara. Walaupun aku seperti biasa hari-hari di rumah aja gitu ya, tapi aku senang sekali hari ini karena aku makan makanan yang aku tuh kayak udah lama banget pengen aku makan gitu loh sahabat suara tadi pagi. Jadi itu cukup membuat hari-hariku berjalan dengan baik seharian ini ya. Semoga sampai nanti malam juga terus banyak kegiatan-kegiatan baik ataupun berita-berita baik yang datang ke kita semua. Buat kamu yang sore ini lagi perjalanan pulang dari kantor, dari kampus, aku temenin kamu ya di Suara Santai. Tapi buat kamu yang juga ngapa-ngapain mungkin atau masih terjebak di kantor, aku juga bakal temenin kamu juga kok. Aku kan gak pilih kasih anaknya. Aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya hits dan asik dong. Bakal ngasih kamu berita-berita yang menarik dan up to date juga. So tune in terus di 90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Oh,

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Espresso by Sabrina Carpenter, sahabat suara, yang barusan aja aku puterin buat kamu ya. Espresso bikin ngantuk hilang ya, dari mungkin yang kondisi kamu tuh kayak bener-bener gak bisa nih, mata gue berat banget, pengen tidur. Kalau udah diminumin espresso biasanya bisa melek lagi, karena ngantuknya itu perlahan-lahan menghilang, kayak gitu sahabat suara. Tapi aku rasa hari ini aku gak perlu yang namanya konsumsi espresso, kafein, kopi-kopi gitu, gak sih? Karena berita yang satu ini cukup membuat mataku jadi terbuka lebar, gak ngantuk lagi, lebih ke kaget sih sahabat suara ya, tepatnya ya, karena ini lagi rame banget di media sosial, desas-desus lagi. Lagi-lagi dunia ini penuh dengan desas-desus. Haduh, karena kalau madesu beda lagi. Ini nih, desas-desus kalau, ya elah, berapa bulan lagi dong? 13 November 2026, exact banget lagi. Yang katanya itu akan diprediksi akan jadi hari kiamat. Siapakah yang memprediksi gin? Ilmuwan Amerika, sahabat suara, berarti November. Ini sekarang bulan September, dua bulanan lagi sahabat suara, katanya dunia ini akan terjadi kiamat ya. Enggak, maksud aku tuh kok kayak bisa exact banget ya, kayak mereka tuh bisa menyimpulkan bahwa tanggalnya itu di tanggal 13 dan jatuhnya pun itu di hari Jumat. Ah, paniknya makin-makin ya. Postingan-postingan yang udah kesebar juga akhirnya bikin netizen, enggak cuma netizen Indo aja tapi netizen seluruh dunia ya, pada panik. Terus akhirnya juga banyak yang meninggalkan komentar gitu. Padahal kalau misalkan kita tarik ke belakang sedikit nih, klaim ini itu tuh sebenarnya hasil penelitian jadul. Penelitiannya juga udah lama banget, it was a long time ago. Ini adalah penelitian yang terjadi, yang dilakukan di tahun 1960. Bisa kamu hitung sendiri ya, 2026 ke 1960 itu udah berapa puluh tahun yang lalu gitu loh maksud aku. Jadi penelitian ini dibuat sama fisikawan asal Amerika, namanya adalah Heinz von Forster, yang dia kaji barengan sama timnya dan sempat juga diterbitin nih di jurnal ilmiah terkenal Science dengan judul yang memang ini bukan agak provokatif lagi sih, ini provokatif banget gitu ya. Judulnya penelitiannya itu adalah Doomsday, Friday 13 November AD 2026. Judul tulisan itu memang aku ngebacanya serem banget. Aku langsung kayak aduh, sholat. Mana sholatnya masih sering bolong gitu ya kan. Jadi ketika pertama kali aku ngebaca berita ini dan judul dari beritanya juga tuh sangat clickbait banget menurut aku ya sahabat suara. Ini aku lihat tuh di lagi-lagi di Instagram, bilangnya tuh gini, pada hari Jumat 13 November 2026 nanti akan terjadi kiamat yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan di Amerika. Ah, rasanya itu langsung deg-degan dan kepo gitu loh, mau ngebaca takut, gak dibaca juga penasaran gitu ya kan. Jadi akhirnya aku ngebaca deh dan mulai enggak aja gitu di maksud dari penelitian ini sendiri gitu. Tapi sebenarnya penelitian ini tuh jauh dari kata bencana alam gitu ya, atau bumi yang mendadak hancur berantakan kayak gitu tuh enggak sih. Ilmuwan waktu itu tuh cuma lagi buat eksperimen apa ya, bisa dibilang eksperimen pemikiran gitulah sahabat suara, pakai formula science untuk ngelihat tren perkembangbiakan manusia pada saat itu ya. Jadi memang frase kiamat itu tadi tuh lebih ke kiasan matematis aja, bukan ramalan mistis tentang berakhirnya dunia yang sering banget diomongin sama orang-orang ataupun yang sudah kita tahu pasti in the end of the day akan ada kiamat gitu loh, akan terjadi kiamat. Tapi once again yang tahu itu kan hanya Allah, hanya Tuhan kita ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi di dalam riset itu pun Heinz dan timnya pakai model matematika untuk ngehitung tuh. Terus diproyeksiin lagi laju pertumbuhan populasi manusia di seluruh dunia secara jangka panjang pada saat itu 1960 ya. Mereka tuh melihat kayak
tren ledakan penduduk di pertengahan abad ke-20 tuh gimana, yang pada saat itu lagi gila-gilanya, dan nyoba nyari tahu apa sih yang akan terjadi kalau grafik perkembangan manusia itu terus jalan, nggak ada penurunan sama sekali gitu, dunia tuh akan seperti apa. Nah, dari perhitungan itu tadi keluar deh angka teoritisnya, tanggal 13 November 2026 itu nanti akan jadi titik puncaknya dari perkembangan evolusi manusia. Istilahnya kayak gitu, gampangnya ya sahabat suara. Jadi secara teori hitung-hitungannya mereka-mereka nih, kalau angka kelahiran itu akan terus naik ngikutin pola yang sama kayak tahun 1960-an, terus gak ada control sama sekali, populasi bumi bisa secara matematis tuh akan menyentuh titik yang tidak terhingga di tanggal 13 November 2026. Seperti yang kita tahu sekarang, iya banget gak sih sahabat suara, kayak menurut gue tuh manusia tuh semakin lama tuh udah semakin banyak aja gitu. Jadi intinya mereka tuh cuma mau nunjukin skenario ekstrimnya aja gitu, lewat rumus angka kalau manusia terus berkembang biak, gak berhenti di bumi yang sudah pasti punya ruang terbatas ini, bumi itu nanti akan seperti apa gitu. Jadi bukan model kiamat yang kayak terjadinya kehancuran pada dunia, terus ada trompet sangka kalah kalau Islam seperti itu ya. Enggak sih sahabat suara, ini lebih ke kayak populasi manusianya yang terus berkembang itu titik paling tingginya nanti ada di 13 November 2026. Seperti itu. Jadi kalau menurut aku untuk sekarang tidak perlu ada yang panik-panik bagaimana ya. Sekarang yang bisa dilakuin sih kalau menurut aku, coba muhasabah diri dulu. Kira-kira salahnya banyak gak ya? Dosanya banyak gak ya? Buat tobat sih menurut aku belum terlambat ya sahabat suara.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
3: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aduh, habis ketawa-ketawa soalnya, jadi agak serak-serak gimana gitu ya. Masih ditemenin sama Gina Joyo dong di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam ya. Dan masih ngobrolin soal isu akan terjadi kiamat di 13 November 2026. Menyeramkan sekali. Tetapi tunggu dulu, ingat ya, jangan terburu-buru. Angka itu tuh sebenarnya enggak sebagai ramalan kalau bumi itu akan hancur lebur. Aku mengingatkan kamu sekali lagi, siapa tahu kamu lupa ya sahabat suara, atau mungkin kamu beranggapan gini, oh, apakah mungkin asteroid besar akan menabrak bumi, Gin, di tanggal 13 November 2026 nanti? Enggak bohong, kayak gitu. Jadi tanggal itu tuh cuma melambangkan titik singularitas di model matematika yang ilmuwan-ilmuwan itu susun ya. Alias itu adalah, bilangnya gampangnya apa ya, batas ekstrim di mana rumus perhitungan mereka tuh udah gak bisa nampung angka lagi gitu. Istilahnya bumi kita tuh udah gak bisa nampung manusia lagi, kayak gitu loh. Jadi yang kiamat itu tuh cuma model matematikanya yang mencapai batas maksimal, bukan planet bumi yang kita tinggalin sekarang. Itu gak kayak gitu. Lagian juga prediksi yang dibuat lebih dari 6 dekade kemarin itu pun terbukti gak akurat kok sahabat suara, dan sama sekali gak kejadian di kehidupan nyata sekarang. Kan sering banget ya, kayak kiamat, apa sih film kiamat, coba ya aku search dulu, film kiamat, kayak judulnya 2012 gak sih? Wait, oh iya nih, 2012, mengisahkan kehancuran bumi akibat bencana alam besar seperti bumi dan tsunami. 2012 itu sih, film 2012 sih dulu kan pernah ditayangin di TV ya sahabat suara. Itu benar-benar bikin aku takut loh, bikin aku dan saudara-saudaraku takut. Jadi waktu kita nonton itu, terus eyang kakung kita bilang tuh, makanya sholat, bilang ngaji, nek wayahe sore ngaji ki yo ngaji. Maksudnya kalau udah sore waktunya ngaji ya kamu ngaji, jangan malah main gitu. Akhirnya pada saat itu kita benar-benar rajin banget ngajinya, sebulan full. Habis itu lupa lagi. Lupa lagi soalnya kayak, kok gak dateng-dateng ya tuh. Tapi kita tidak bisa menyepelekan kiamat juga ya, karena kiamat itu akan terjadi juga pastinya sahabat suara. Cuma kita gak tahu kapannya. Yang kita bisa adalah hanya bertirakat. Wah, bahasa mana lagi tuh. Jadi anyway, balik lagi ke penelitian soal kiamat ini ya. Model matematika tahun 1960 kemarin itu mendasarkan perhitungannya sama tren pertumbuhan populasi zaman dulu. Zaman dulu itu kan lama banget, 1960, yang dianggap sama para ilmuwan itu akan konstan selama-lamanya. Jadi kayak kalau nambah segini ya akan nambah terus dan berpotensi untuk nambah lagi. Padahal yang namanya dinamika sosial ya, ekonomi, daya gaya hidup manusia itu kan pasti akan berubah seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Kayak gimana sih, kan kayak gitu ya sahabat suara. Kenyataannya di lapangan sekarang justru nunjukin hal yang berbanding terbalik kok sama proyeksi penelitian jadul pada saat itu gitu. Dalam beberapa dekade terakhir, setelah aku baca-baca lagi, ternyata angka pertumbuhan populasi global itu bukannya semakin melejit tapi malah semakin turun, dan perlambatannya tuh juga semakin signifikan di berbagai belahan dunia. Contoh Jepang, contoh lagi Korea sahabat suara. Sekarang udah banyak orang males menikah ya. Setahu aku tuh kayak, aduh, I'm not believing in marriage deh. Hey, itu terus kayak akhirnya juga tidak punya anak juga kan, kayak gitu. Jadi bumi kita tuh sebenarnya enggak kelebihan muatan sampai yang titik tak terhingga kayak gitu tuh enggak. Itu kan hanya penelitian yang sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Pokoknya it was a long time ago. Jadi perlambatan ini terjadi terutama gara-gara tingkat kelahiran alias birth rate yang sekarang itu makin anjlok lagi di banyak negara maju ataupun negara berkembang kayak gitu. Karena tren menikah sekarang tuh udah mulai
menurun banget sahabat suara. Tren melahirkan, menikah itu sekarang udah turun sekali. Jadi memang tingkat pendidikan yang makin tinggi, akses kesehatan yang makin luas, biaya hidup yang makin mahal, sampai perubahan gaya hidup generasi muda terutama ya, itu akhirnya membuat beberapa pasangan memilih untuk nunda dulu pernikahan atau nunda dulu punya anak gitu ya, karena kita tahu sekarang apa-apa udah makin mahal sahabat suara. Bahkan baru beberapa waktu yang lalu aku sempat ketemu sama teman SMA aku, kita tuh sama-sama ngobrolin soal gini, sumpah ya aku tuh baru tahu loh kalau ternyata susu untuk anak tuh mahal banget. Dia bilang kayak gitu ke aku, terus aku bilang iya coy mahal coy, ternyata harganya sampai segini tau Gin. Oh ya aku tahu mahal, tapi aku gak expect kalau harganya sampai segitu sahabat suara ya. Terus akhirnya kita kayak berandai-andai, kira-kira nanti kalau misalkan kita diamanahi untuk punya anak gitu, biaya sekolah tuh bakal berapa? Nah itulah yang ditakutkan anak-anak zaman sekarang. Kita tuh kayak gak bisa face the reality gitu loh sahabat suara. Jadi tren kiamat, isu kiamat kemarin tuh bukan berarti dunia ini akan hancur, tidak. Sepertinya tidak ya, wallahualam. Tapi kayaknya enggak sih, lebih ke bahwa nanti di 13 November 2026 itu populasinya tuh akan semakin banyak. Itu prediksi 1960, tapi kadang memang kenyataannya itu beda dengan apa yang ada di angan-angan.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai ya. Tapi emang sih kalau ngobrolin soal kiamat gitu, takut banget, kayak selalu ngerasa belum siap sih. Pasti banyak juga yang ngerasa bahwa belum siap dan kayaknya tidak akan siap untuk terjadi itu, ya kan? Tapi memang banyak banget isu-isu, rumor-rumor tentang kiamat yang ada di internet gitu ya, yang emang sengaja dipotong-potong, dijadiin clickbait, diambil judulnya, nggak dibaca isinya gitu, penjelasan lengkapnya di skip aja, diringkas tapi pakai kata-kata yang menyeramkan gitu. Memang narasi kiamat 2026 ini jadi contoh ya. Jadi contoh gimana sebuah studi ilmiah jadul yang sifatnya cuma simulasi teori disalahartikan sama oknum-oknum di media sosial demi cari pancingan, cari perhatian dari publik. Kalau sekarang cari followers, cari viralnya, cari engagement and so on ya sahabat suara. Sebagai netizen yang harus cerdas kalau menurut aku, sebagai pengguna internet yang cerdas, kita tuh harus bisa lebih kritis lagi dan enggak gampang kemakan mentah-mentah sama postingan yang sifatnya sensasional ya, atau nakut-nakutin sahabat suara. Jadi ketika ngelihat berita yang bawa nama ilmuwan atau mungkin tanggal-tanggal krusial, coba dibiasain untuk selalu ngecek sumber aslinya dulu, cari fakta pembandingnya gimana, biar kamu juga gak kejebak sama hoax, kamu tuh gak kejebak sama narasi-narasi yang keliru. Kayak aku tadi ketika aku menemukan berita ini, shock, kaget, kayak oh, 2 bulan lagi dong, ada gilanya, skripsi belum kelar gitu ya kan. Jadi akhirnya aku baca dulu sampai selesai, sebenarnya gimana sih, faktanya kayak gimana. Dan akhirnya aku lari deh ke Google, terus aku googling juga kira-kira sebenarnya itu penelitiannya itu tentang apa. And it turns out itu tadi, itu hanya model matematika yang dipakai untuk penggambarannya tuh pakai kata-kata kiamat seperti itu. So the conclusion is, kamu gak perlu panik atau kepikiran berlebihan soal isu kiamat di hari Jumat tanggal 13 November 2026 nanti, 2 bulan lagi ya. Karena bumi akan tetap berputar kayak biasa sahabat suara, dan tanggal itu cuma akan jadi hari Jumat biasa di mana kita tetap harus menjalankan rutinitas kita kayak hari-hari lainnya gitu. Kiamat memang akan terjadi, tapi yang tahu exactnya itu kapan terjadinya ya cuma Tuhan yang Maha Esa. Kita cuma bisa apa sih sahabat suara? Cuma bisa tobat ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sudah saatnya kita masuk ke Tuan Muda Sahabat Suara. Aduh, talinya kejiret, susah banget putar. Nah, udah gini kan lebih enak ya. Lagi ngapain sih Sahabat Suara? Ada yang masih terjebak kemacetan Tembalang gak sih? Soalnya tadi tuh aku ini kan, Mas Danar tuh mau beli tahu kocek katanya. Terus aku kayak, ih mau dong titip gitu ya. Nah, aku sih curiganya di sana masih macet banget, Sahabat Suara. Jam-jam segini tuh rawan-rawan apa? Rawan macet, rawan lapar, rawan emosi. Calm down. Cooling down dulu, Sahabat Suara. Sambil dengerin lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin nih. Ada banyak sekali. Ada apa nih? Ada The Massive, ada Christina Aguilera, ada Ari Lasso, ada Lady Gaga, ada Green Day juga loh, Sahabat Suara. Pokoknya ada banyak sekali lagu yang sudah disiapkan untuk menemani sore kamu yang mungkin lagi suntuk ya. Jadi langsung aja, this is Dashboard, Conventional Belle of the Boulevard. Enjoy!

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enak.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku udah live di TikTok Iswara Semarang nih di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol boleh. Di sini udah ada orang yang request tadi. Tapi sorry banget, itu lagunya farting, guys. Jadi kayak terlalu masuk angin lagunya ya. Aduh pusing. Tadi juga sempat ngobrolin bahwa sekarang kok rotasi sih? Apa sih frekuensi ya? Frekuensi keinginan, lebih tepatnya persentase. Nah, ini yang ada di kepala nih, tapi enggak kesebut. Persentase minat menikah dan punya anak tuh sekarang menurun banget karena memang sekarang tuh apa-apa mahal, sahabat suara. Ya, sekolah mahal, les mahal, terus apa lagi? Aduh, sekarang bahan pokok juga udah mulai naik semua gitu. Mamaku tuh tadi pagi bilang kayak gini nih, "Mama, biasanya segini tuh dapat sekresek, harga segini tuh dapat sekresek besar, Kak." Pokoknya ada beli sesuatu ya, sahabat suara. Terus mamaku bilang gini, "Sekarang tuh udah tinggal dapat segini doang. Dapat apa sih, Kak?" Makanya sekarang kalau misalkan ada yang murah gitu, pasti langsung gas. Lagian siapa sih yang gak mau belanja murah, ya kan sahabat suara? Nah, kalau kamu mau tetap untung waktu belanja nih, mending kamu tebus murah semua produk yang ada di Alfamidi nih. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 September 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada Forvita Margarin 200 gram, 2 piece Chupa Chups Ovarian, ada Green Sense Kaleng 250 ml, Lotte Choco Pie Marshmallow 28 gram, Sariwangi Teh Celup isi 30, Pucuk Harum Teh 500 ml, dan Sinde Larutan Cap Badak 350 ml. Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja tau. Ada 2 piece Sedap Mie Goreng, Oishi Pillow 100 gram, Paroti Bagelen, Happy Toast 140 gram, dan Soclean Liquid Detergent 525 ml. Selain itu, kalau misalkan kamu belanja senilai Rp100.000 nih, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja, sahabat suara. Ada Regal Mari Superior 230 gram, 2 piece Milo Coco Crunch Cup 30 gram, terus ada juga Rexona Men Roll On dan Emron Shampoo All Varian 170 ml. Hemat banget kan sahabat suara, pokoknya sekarang langsung aja belanjanya di Alfamidi ya sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama Gina Joyo dan masih ngeputerin lagu-lagu 2000-an buat kamu. Dan reminder lagi aja ya, aku tuh udah live di TikToknya Iswara nih, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol banyak di sini, boleh banget langsung aja join, request-request juga boleh. Di sini udah ada yang request nih, jadi nanti kalau misalkan diputar, tinggal kamu tungguin aja. Asik. Ngomong-ngomong, sosial media tuh sekarang kan sudah apa ya? Menurut aku banyak sekali berita, banyak sekali kontroversi yang terjadi gitu, terutama di postnya di sosial media. Otomatis itu tuh akan cepat menyebarnya, akan cepat juga banyak orang yang akhirnya terbagi beberapa kubu gitu. Tadi kita udah ngebahas soal kiamat yang itu viral juga di media sosial, tapi ternyata oh cuma clickbait. Jadi kita harus hati-hati itu ngebaca berita yang clickbait-clickbait kayak gitu. Tapi memang dunia maya tuh menurut aku tidak pernah kehabisan drama yang bikin kita kadang juga shock gak sih sahabat Suara, kaget, kadang kita juga sampai geleng-geleng kepala gitu ya kan. Masih pada inget gak sama rumor yang selain kiamat ya, masih ada yang inget gak soal rumor yang heboh banget yang sempat bikin internet itu, sosial media itu jadi kayak terbagi beberapa kubu di bulan September. Ini udah lumayan lama sih, tapi kamu inget gak sih di tahun 2023 sahabat Suara? Waktu itu jutaan orang, malah lebih tepatnya ya, banyak banget orang di berbagai platform media sosial itu mendadak saling debat juga gara-gara satu cerita yang very controversial, yang sebenarnya itu gak ada satupun orang yang bisa membuktikan kebenaran dari cerita yang satu ini. Isunya benar-benar menurut aku yang pada saat itu melihatnya liar banget sahabat Suara, dan langsung menyebarnya cepet banget. Ya ampun, kayak istilahnya ada api disamber bensin, jadi ya kemana-mana gitu. Bener-bener menurut aku sih ini udah keterlaluan banget ya, kalau misalkan ini hoax tuh kacau banget gitu. Jadi cerita viral ini awalnya itu mulai viral di tengah-tengah hebohnya konser Beyonce, mega bintang dahsyat beliaunya ya, Renaissance World Tour. Dan menurut narasi yang beredar sih, yang kenceng banget ya waktu itu, ada cewek, ada wanita yang nekat pakai uang tabungan yang harusnya itu dipakai untuk biaya operasi jantung anaknya sendiri untuk nonton world tournya si Beyonce ini. Parahnya lagi, uang itu tuh katanya tuh sengaja dipakai habis, sampai habis, cuma demi ngebeli tiket konsernya Beyonce yang harganya memang terkenal sangat fantastis ya pada saat itu. Begitu ketahuan, si suami, si pasangannya langsung ngajuin gugatan cerai, denger-denger. Dan pada saat itu juga karena tindakannya yang dianggap kelewat tega itu, viral lah dia di mana-mana, di seluruh platform media sosial yang ada di seluruh dunia. Efek domino dari cerita ini emang gak main-main sih di internet ya pada saat itu. Konten-konten kayak story time di TikTok langsung di situ udah mulai pada muncul, likes-nya juga ratusan ribu sahabat Suara, hitungan hari, hitungan jam itu langsung boom boom boom. Pokoknya yang angkat cerita ini udah pasti viral gitu. Terus di YouTube juga udah banyak tuh yang bikin video soal konspirasi-konspirasinya ini, bikin konten bahasannya berpart-part itu juga ada banget. Dan komentar-komentar netizen di mana-mana juga akhirnya berubah, dan sempat terjadi perang debat juga sahabat Suara antara dua kubu netizen ya. Ada yang berlomba-lomba untuk menghakimi, ada juga yang bilang kayak kita nggak bisa percaya dulu deh apa yang terjadi sebenarnya, itu kita nggak tahu gitu. Semua orang langsung mostly sih emosi ya waktu itu. Pada saat itu juga ya pasti orang-orang awam ya emosi nggak sih sahabat Suara. Mungkin buat orang yang tangannya enteng akan meninggalkan komentar begitu saja karena ada rasa marah, rasa geram juga, yang akhirnya cerita ini tuh terus digoreng untuk beberapa saat, sampai beberapa bulan tuh cerita ini tuh sampai digoreng terus. Dan sekarang
ini viral lagi di media sosial. Dan mulai tuh banyak sih, ada beberapa yang sudah mulai bijak dalam menanggapi berita seperti ini, sahabat suara. Keriuhan itu tuh baru mulai goyah ketika beberapa orang tuh yang masih jernih ya pikirannya pada saat itu, mulai nanya nih hal-hal paling basic. Kayak, coba deh, ini tuh cewek mana yang dimaksud? Karena biasanya kan kayak gitu sebenarnya cepet ya, sahabat suara. Apalagi identitas pelaku asli tuh udah pasti cepet banget gitu. Terus kejadiannya tuh di kota mana? Kok gue gak denger asal-usul dari ceritanya nih gitu. Terus nih anak dirawatnya tuh di rumah sakit mana? Rumah sakitnya namanya apa? Dan anehnya gak ada satupun nama yang muncul ke permukaan, sahabat suara. Biasanya kan banyak tuh yang spill-spill. Ih, kalau sekarang di threads banyak banget. Kalau misalkan ada salah satu kasus gitu ya, apalagi perselingkuhan misal, penggelapan dana deh, nyabawa kabur duit kayak gitu-gitu kan. Ini tolong yang kenal begini-begini, langsung dikasih identitasnya. Tapi ini enggak. Case yang satu ini tuh beda banget, sahabat suara. Dia tuh kayak anonim gitu loh. Siapa pelakunya tuh kayak enggak diviralin. Kan aneh. Enggak ada satupun nama yang muncul ke permukaan, enggak ada berkas gugatan di pengadilan, enggak ada laporan resmi dari kepolisian, bahkan enggak ada satupun pemberitaan dari media pers terpercaya yang bisa memvalidasi berita ini tadi. Dan semakin diusut, alur ceritanya makin lama tuh jujur makin ngaco, sahabat suara. Dan kontradiktif banget antara satu kreator dengan kreator yang lain. Ada versi yang nyebut kalau si pelaku itu seorang istri, tapi ada juga yang bilang kalau enggak kok, ini cuma pacarnya aja gitu. Wep, ke luar negeri, sahabat suara, gak apa-apa.

tidak ada bukti fisik sama sekali kalau kejadian tragis ini tuh memang beneran ada di kehidupan nyata. Tapi hal anehnya adalah justru ketidakjelasan itulah yang bikin drama ini jadi menarik banget sih pada saat itu untuk dibedah lebih dalam ya sahabat suara. Dan sekarang mulai keangkat lagi beritanya soal si konten kreator, soal yang usut punya usut, ada perempuan yang menghabiskan dana pribadi untuk pengobatan anaknya, malah dibuat tiket konser Beyonce itu viral lagi. Sepertinya sebenarnya pertanyaan besarnya sekarang adalah, kalau emang bukti fisiknya gak pernah ada dari awal, kenapa kita semua bisa langsung percaya ya sahabat suara, kayak gak ada ragu sedikit pun gitu loh. Jawabannya sebenarnya lebih banyak ngebongkar psikologis dan tabiat kita sebagai pengguna internet zaman sekarang ketimbang tentang si pasangan anonim ini. Kita tuh sering banget lebih gampang percaya sama cerita-cerita yang terdramatisir karena cerita itu ngeluarin emosi, daripada kita tuh mencari tahu ini sebenarnya cerita bener atau cerita enggak, ya gak sih sahabat suara? Dan fenomena ini akhirnya juga bisa jadi pelajaran buat kita. Sekarang kan udah lebih banyak netizen-netizen yang bijak dalam bermedia sosial ya. Jadi ketika isu ini diangkat lagi sahabat suara, udah banyak tuh yang bilang kita tuh gak bisa kayak gitu, kita tuh gak bisa langsung percaya dengan berita, apalagi yang buktinya tuh gak ada kejelasannya kayak gini. Ya, pelajaran berharga untuk kita menyerap belantara informasi di era digital yang serba cepat ini. Konten yang dibuat dengan narasi perfect banget, terlalu jahat atau mungkin terlalu bikin emosi, biasanya memang sengaja dibuat untuk mengejar engagement, mengejar atensi dari netizen, kayak gitu ya kan. Semakin cerita itu mancing amarah, semakin cerita itu mancing kasihan, rasa kasihan orang, semakin males juga biasanya orang untuk nyari tahu kebenaran di balik ceritanya itu. So, ketika nanti kamu menemukan lagi berita atau cerita viral di media sosial yang rasanya kok terlalu pas ya, atau terlalu dramatis untuk menjadi kenyataan, hold dulu jempolnya please. Jangan tinggalin komentar dulu. Jangan langsung kamu cepat-cepat ngebagiin, ngehujat segala macam. Enggak. Take a deep breath for a while. Pakai logikanya dulu. Kira-kira benar enggak ya berita yang satu ini gitu. Jangan lupa juga simpan poin-poin pentingnya yang misalkan kamu tahu dan nanti bisa kamu adu argumen dengan cara yang positif di kolom komentar. Kayak gitu sahabat suara. So, in the end of the day is, if you don't have something good to say, just shh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian, atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper, bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk ke jam terakhir siaran aku. Udah waktunya kita masuk ke baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya. Asik. Betul. Kadang tuh aku tuh ngerasa gini loh sahabat suara. Ih, curhat dikit deh. Itu kayak gak expert soal cinta gitu. Tapi tuh harus membahas soal cinta. Dan akhirnya timeline media sosial aku tuh ngikutin, tau gak sih? Karena aku kan akhirnya ngepo-ngepo ini. Sebenarnya apa sih yang jadi keresahan anak-anak seumuran aku, mungkin yang sedang menjalin asmara kayak gitu. Aku sih lebih berpikirnya seperti itu. Dan ternyata macam-macam, banyak-banyak banget. Termasuk yang satu ini aku sih sering banget mendengar statement ini in real life ya, terutama ketika aku berbicara dengan beberapa kawan yang lebih tua dari aku usianya gitu. Kalau misalkan ngasih advice soal percintaan tuh selalu bilang kayak gini, "Gin, if he wanted, he would kok." Nah, itu dia. Ketika mungkin ada satu topik yang memancing statement tersebut gitu. Sering banget dijadiin patokan saklek ya ketika masa pacaran gitu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur juga, gue gak tahu, gue bisa bilang kayak gini apa enggak. Tapi in my opinion aja ya sahabat suara, cinta tuh kayak gak pernah sesederhana itu loh menurut aku. Menurut aku, love is very complicated in my opinion. Itu apa karena gue belum siap aja ya? Atau ada yang ngerasa yang sama juga gak sih sahabat suara? Kayak ada kalanya mungkin pasangan kelihatan tuh, pasangan kita ya, kelihatannya tuh kayak kurang kasih effort gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya dia gak sayang sama kita. Atau mungkin dia tuh gak peduli sama sekali sama kita tuh sebenarnya gak juga. Bisa jadi mungkin dia karena mau banget nih ngelakuin yang terbaik. Tapi kayak ada apa ya? Kayak ada benteng sendiri yang akhirnya bikin dia tuh gak bisa atau mungkin belum siap lebih tepatnya ya untuk mewujudkannya pada saat itu juga. Menurut aku seperti itu. Banyak hal di balik layar yang sering banget bikin seseorang itu jadi kayak tidak berani memberikan effort yang lebih ke pasangannya. Ya gak sih? Setuju gak sih sahabat suara? Apa gue doang yang ngerasa kayak gitu ya? Lah, bingung juga. Faktor kekhawatiran finansial sih. Kalau sekarang, setuju boys? Lebih tepatnya boys ya kan? Setuju kan? Stabilitas ekonomi yang belum jelas mungkin sampai ada di titik kesiapan mental dan rasa ragu sama masa depan, itu akhirnya sering bikin doi itu ngerasa kayak tertahan, kayak belum bisa all out banget gitu loh sahabat suara. Pasangan yang kecintaan banget sama kamu pun juga bisa jadi suatu saat mendadak menarik diri dari kamu, atau mungkin terkesannya kayak pasif karena mungkin beban pikiran yang dia pikul sendiri yang sampai sekarang pun kamu belum notice itu, kamu gak notice itu gitu. Akhirnya kamu rasanya kayak dia cuek banget deh, kayak gitu loh. Selain masalah kesiapan hidup, menurut aku juga attachment style itu atau pola kelekatan seseorang itu juga memegang peran penting sih ketika ada di sebuah hubungan gitu sahabat suara. Itu dia menurut aku pandangan dari statement if he want, he would. Kalau pasangan kamu punya tipe yang avoidant attachment, itu lebih ini lagi sahabat suara, lebih complicated lagi. Nunjukin rasa sayang dan perhatian itu bisa jadi sesuatu hal yang sangat sulit sekali gitu untuk dia, ya kan? Ini bukan karena dia sebenarnya gak mau berjuang kok, tapi dia emang gak tahu gimana caranya. Itu tadi, itu yang sering banget jadi masalah ya kan. Dan itu beberapa waktu lalu jadi pembahasan aku dan Mbak Angie di dalam studio ini. Kita ngobrol kayak, iya Gin, siapa tahu kenapa ada seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan perhatian. Itu bukan karena dia gak bisa, tapi dia gak tahu caranya aja gitu. Dia kayak gak nyaman untuk memberikan perhatian itu, tapi dia mau. Tapi mungkin ada yang belum selesai dari dirinya itu sendiri. Kayak gitu sahabat suara. Lah kalau menurut kamu gimana nih? Apakah sebetulnya if he want, he would itu akan works di dalam sebuah hubungan? Atau kamu punya pandangan lain nih sahabat suara? Buat kamu yang punya pandangan
nih, boleh banget bagi-bagi dong di kita di 0811 27902, atau kamu bisa tinggalin komen di live TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, Ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
9: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
10: Belanja puas dengan harga hemat.
11: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, and that was Kahitna featuring Monita Tahal ya, Titik Nadir, yang jadi salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok. Bagiin Messi pensiun lah, gini. Aku harus gimana dong? Aku harus sedih apa gimana nih lah? Aku kayak harus patah hati gitu ya, seolah-olah kayak, aduh gimana dong sahabat suara Messi pensiun. Kasihan Arlo, gak ada ini lagi, gak ada yang bisa dibangga-banggain. Kok kayak begitu, kok takut? Pusing-pusing, ini tuh lagi ngebahas soal if he wanted, he would. Dalam sebuah hubungan ya sahabat suara. Satu hal besar yang sebenarnya akhirnya aku lihat-lihat, dan ini menjadi rahasia umum yang bikin suatu hubungan itu menjadi rumit, adalah ekspektasi ke pasangan sahabat suara. Ya tapi gimana ya, namanya manusia, emang gak boleh ya kita berekspektasi gitu. Itu ternyata jadi salah satu faktor yang membuat hubungan itu menjadi rumit. Ekspektasi kalau pasangan itu harus bisa membaca pikiran kita. Nah, cewek-cewek kan biasanya gitu, jujur. Ya, saya kadang pelaku, kadang juga pelaku kak, pelaku terus saya. Masih banyak yang punya prinsip, sebenarnya kalau dia sayang harusnya dia tahu dong gue maunya apa. Nah, itu tuh pemikiran kayak gini ternyata setelah aku baca-baca lagi itu yang bikin bahaya banget. Karena itu bisa membuat hubungan kamu itu kayak selalu dipenuhi dengan assumption gitu loh sahabat suara. Asumsi, kode-kode, terus kekecewaan yang sebenarnya bisa dihindari dari awal kalau misalkan kamu mau terbuka, tapi kamu malah kayak apa ya, kayak memantik itu terjadi gitu loh. Aduh ya ampun, susah ya. Pasangan itu kan cuma manusia biasa sahabat suara. Itu yang akhirnya aku belajar lagi, benar-benar bukan mind reader yang bisa mendadak paham semua kebutuhan dan keinginan kamu tanpa ada kejelasan dari kamu sendiri gitu. Mengungkapkan apa yang kamu butuhkan dan kamu rasakan secara jujur itu bukan berarti kamu menuntut atau kamu demanding ya. Itu tuh menurut aku jatuhnya lagi-lagi tuh adalah base komunikasi, alias itu kunci paling utama untuk membangun fondasi hubungan yang sehat dan tahan banting kayak semen. Jadi hubungannya tuh kayak di semen, jadi kayak kalak, kalak banget kak, dia tidak bisa goyah. Ingat, the key of success adalah kunci. Kunci dari sebuah hubungan yang berjalan baik adalah komunikasi, sahabat suara. Hubunganku baik-baik aja kok, Gin. Dia itu pelengkap kebahagiaanku. Ah! Gimana rasanya punya pasangan, King? Buat aku yang tidak punya pasangan, aku mau tanya dong, gimana sih rasanya punya pasangan itu? Ya ampun. Cinta yang real itu adalah bukan tentang ini aku pernah menemukan ini. Cinta yang real itu bukan tentang nemuin seseorang yang secara ajaib bisa langsung mengerti semua kemauan kamu, sahabat suara. The real love is ketika bagaimana dua orang belajar untuk saling bertemu di tengah-tengah. Meet in the middle. With you in the middle. Meut, meut gitu. Kamu dan pasangan itu butuh proses untuk saling berkomunikasi satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing, nurunin ego, nurunin gengsi lewat kompromi. Komprominya juga harus yang sehat ya sahabat suara. Komprominya tuh harus yang seimbang. Jangan berat sebelah. Kayak gitu tuh tidak baik, tidak baik. Biasa aja Gin, coba aja carilah. Kebanyakan pilih-pilih sih. Oh, menurut aku harus pilih-pilih. Untuk pasangan tuh harus pilih-pilih sahabat suara. Menurut aku kita gak bisa kayak yang wah ini mumpung deh ada kesempatan, ada yang deketin, ayo gitu. Ada yang ini, ayo gitu. Kalau menurut aku sekarang apalagi ya, maksudnya setelah ada beberapa hal yang dipelajari, pasti dong di setiap kehidupan kan ada pelajarannya. Itu akhirnya tahu nih, oh kayaknya harus lebih selektif lagi gitu. Biar apa, kita nggak tahu kedepannya itu akan seperti apa kan sahabat suara. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi hal-hal jelek itu terjadi, mau itu di kehidupan apapun ataupun di kehidupan percintaan. Yang menurut aku cinta itu rumit ya sahabat suara.
Jadi itu tadi, yang pertama harus dilakukan adalah how to communicate to each other. Tanpa adanya komunikasi yang jelas, usaha sekecil apapun tuh bisa salah ditangkap dan malah memicu salah paham yang berkepanjangan, sahabat suara. Jadi menurut aku sih sekarang ini yang akhirnya aku tetepin di aku juga, dan aku berbagi ke kamu semua adalah stop ngarepin pasangan kamu itu paham sendiri apa yang kamu mau tanpa kamu ajak dia untuk berbicara sih. Biasain ngobrol secara terbuka tentang apa yang kamu rasain. Susah banget, sahabat suara, sumpah. Aku tuh merasakan itu. Jadi biar kamu berdua juga bisa jalannya bareng dengan pemahaman yang sama, gak ada rasa ganjil di hati gitu kan. Gak ada kayak dulu-dulu kesalahan yang dulu-dulu itu terulang sekarang. Jangan sampai kayak gitu, sahabat suara. How to get butterfly era again. You have to fix yourself first. In my opinion, sahabat suara, I'm not expert di perihal cinta-cintaan tuh, enggak, sahabat suara. Cuman menurut aku, kita harus happy dengan kita sendiri dulu gak sih? Biar nanti ketika kita bisa bersama dengan seseorang tuh kayak yaudah, gak ada lagi yang ngerasa ganjel di hati itu tadi. Pokoknya selesai dulu apa yang sudah terjadi di kamu. Anggapnya tebar jala gitu, Gin. Kan aku awalnya tebar jala juga. Itu bukan tebar jala. Itu namanya, ya itu tadi, siapa yang mau sama kamu, kamu tarik. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Kalau aku tuh bukan modelnya kayak gitu. Lebih ke kayak ya udah temenan aja dulu. Temenan, kalau temenan ya sama semua temenan gitu. Tapi untuk ada punya pasangan kayak gitu kan kita harus pilih-pilih juga. I mean butterfly era with the same person. What do you mean with the same person? Maksudnya dengan orang lama? Kamu ingin mengulang cerita dengan orang lama? Kenapa? Berarti ada sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki dong itu. Aduh ya ampun. Tapi kalau kamu percaya gak sih, sahabat suara, tentang if he wanted he would itu tadi? Aku tuh masih mempertanyakan itu karena ada beberapa orang yang tidak sepemahaman dengan kita, ya gak sih? Menurut kamu kapan kita harus sabar menunggu sampai dia siap, dan kapan kita tuh harus let go dengan dia, sahabat suara? Kamu ada perspektif gak? Coba bagi-bagi perspektif kamu di 08 11 27 00 02, atau bisa drop di komentar kita di live TikTok di @iswara.smg. Kita tunggu.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Menkomdigi Mutia Hafid resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan atau memungut biaya tambahan untuk mempertahankannya. Pelanggan kini berhak bebas memilih opsi perlindungan seperti rollover, perpanjangan kompensasi, hingga refund. 8 negara asing turut membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan mengerahkan total 36 helikopter, dengan Amerika Serikat menyumbang unit terbanyak, termasuk Jepang yang mengirimkan kapal Kunisaki beserta 600 personel bantuan. Hingga saat ini Pulau Sumatera masih terdeteksi 1.813 titik panas dan kualitas udara masuk kategori berbahaya. Sejumlah pengendara di perlintasan Mangkang Semarang nyaris tertabrak setelah palang sempat dibuka lalu ditutup kembali akibat kereta berlawanan arah melintas berdekatan. Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pemeriksaan serta pembinaan kepada petugas lapangan demi menjaga keselamatan perjalanan.

FMI Suara, suara warga Indonesia. Ya ampun, maaf, sumpah. Bubur kacang, user bubur kacang, maaf, itu aku tiba-tiba bocor ketawaku. Orang-orang enak banget sih, aku jomblo udah 11 tahun. Lama ya, lama banget. Kan itu lagunya tentang kejujuran, dia pernah main hati, tapi setelah ketemu dia gak main hati. Betul, betul. Berarti kamu setelah ketemu pasanganmu, kamu tidak main hati. Kayak gitu kan, cie, cie, cie. Setia banget, setiap tikungan ada. Aduh, masih ngebahas soal if he wanted, he would ini, sahabat suara. Maafin aku ya, bubur kacang, aku tidak bermaksud loh. Ngomongin soal effort, kalau ngomongin soal effort tuh nilainya tuh bukan cuma diukur dari seberapa mewah barang yang diberikan atau seberapa banyak yang sudah dia kasih sih, sahabat suara. Ya gak sih? Setuju gak? Yang paling penting adalah seberapa besar kemauan dan kerelaan seseorang untuk meet you halfway, alias berjuang dari sisinya untuk nyamperin kamu di tengah-tengah, kayak gitu. Tadi Alwi tuh sempat komen kayak gini. Sekarang ada TF-nya dulu baru cinta. Nah, kayak gitu. Itu sih menurut aku ya, itu bisa dibilang sebagai sebuah effort. Iya memang. Tapi juga kadang tuh effort tuh tidak melulu soal materi gitu, dari dia memperjuangkan kamu atau berusaha untuk mencari waktu di tengah kesibukannya untuk ketemu sama kamu. Itu tuh namanya, menurut aku sih itu termasuknya effort juga ya. Hubungan itu kan jalannya dua arah, jadi siap untuk saling mendekat dan beradaptasi itu jauh lebih berharga sih daripada sekedar cuma sesuatu hal yang notabene-nya itu berlakunya cuma sesaat aja. Tapi ingat ya sahabat suara, berempati dan memahami keadaan pasangan itu bukan berarti kamu harus terus-terusan nunggu kepastian yang jelas dari dia. Ada batas juga, ada batas yang tegas antara you really know the process, bahwa seseorang itu prosesnya itu tidak selalu sama. Membiarkan diri kamu terjebak dalam harapan palsu juga, jangan sampai kayak gitu sahabat suara. Kalau dia emang beneran sayang tuh, sekecil apapun kemampuannya sekarang, kalau menurut aku ya, in my opinion, dia pasti akan berusaha kok untuk pelan-pelan berubah, pelan-pelan berbenah diri juga. Bukan cuma demi keberlangsungan hubungannya kamu berdua doang tuh, enggak, tapi lebih ke berbenah diri untuk dirinya dia sendiri juga. Ya gak sih sahabat suara? Karena kalau mau berubah tapi gak dari dirinya sendiri kan juga gak bisa, ya kan? Kalau setelah sekian lama gak ada usaha sama sekali untuk berubah, gak ada usaha untuk maju, mungkin kamu juga akhirnya ngajak dia untuk maju, tapi kalau diajak maju susah. Kayak ngedorong mobil mogok ya, gak ada bensinnya. Ya udah, kamu harusnya udah tahu lah jawabannya apa. Gue caps pakai motor, caps pakai motor, gue cabut dulu men. Aduh, nggak bisa gue bertahan sama yang kayak gini. You have to set the boundaries. Itu sih sahabat suara, jangan melulu memaklumi. Ah, wow, keren banget gue. Cinta memang butuh sabar, butuh kompromi. Itu yang pernah dibilang sama orang tua aku. Kak, aku kak, cinta tuh memang kadang butuh kompromi kak. Tapi kompromi yang sehat itu kan gak pernah nuntut satu pihak kan sahabat suara. Satu pihak berjuang mati-matian, yang lain kayak gak ada geraknya. Yang satunya bilang, ayo dong kamu pasti bisa, kamu tuh harus begini-begini. Tapi yang satunya juga kayak gak ada inisiatif. Wah, terlaluan. So, in the end of the day, kamu yang paling tahu kapan kamu harus bertahan dan kapan saatnya untuk melepaskan ya sahabat suara. Jadi coba dievaluasi lagi hubungan kamu sekarang secara jernih juga. Pakai logika dulu, pakai hati yang dingin. Jangan sampai gara-gara cinta logika kamu jadi hilang. Jadi kamu harus tetap tahu kapan kamu harus tetap sabar nunggu dia siap, dan kapan kamu harus berani untuk ngambil langkah tegas untuk let go demi kebaikan masa depan kamu sendiri. Kadang egois untuk dirimu sendiri itu juga gak masalah kok. Ya gak sih sahabat suara? So jangan sampai karena cinta kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri juga. Itu sih tidak baik menurut aku.

gak main-main sahabat suara, dimana kamu bisa merelakan dia demi kebaikannya, istilahnya gitu. Contoh, kalau misalkan pasangan kamu ternyata dijodohin nih sama orang tuanya, saking kamu cintanya, kamu gak apa-apa buat dia pergi dijodohin gitu. Kalau menurut orang tua kamu ini yang terbaik, bukannya aku tidak mau berusaha, tapi saking cintanya sama kamu, and then I let you go, I let her go, I let him go gitu. Jadi ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan seseorang, itu kamu benar-benar cinta. Kalau kata Mas Martin seperti itu. Eww. Nyau nyau. Gak kerasa juga ngomongin masalah kayak begini, udah sampai jam 7 aja sahabat suara. Ini jatuhnya apa sih? The blind leading the blind. Bingung juga gue. Thank you so much sahabat suara ya, sudah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Kita udah ngobrol banyak, aku udah muterin kamu lagu-lagu juga, lagu-lagu 2000-an ya kan. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok kayak Suara Semarang @suara.smg. Thank you so much. Thank you so much, fan. Thank you so much, fan. Apa nih tadi dia komen, tapi belum pulang kan? Kalau pulang sih rezeki yang ada di sana berarti ya. Nanti kelanjutannya gimana, aku update besok ya, fan. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Aku pamit undur diri sahabat suara. Terima kasih selalu ya, jaga kesehatan, jangan lupa makan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Karena ini kayaknya orang se-Semarang lagi pada flu, jadi benar-benar harus hati-hati biar kamu juga tetap bisa berkegiatan. Oke, okay, so Gina Joya signing out. This is for the last song, Agnes Monica, Rindu. For the last word today, love you, love you, love you. Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendiri ya.
2: Gue kaget banget ngeliat storynya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi ya.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Widi, long time no see nih. Coba absen siapa yang kangen sama penyiar yang paling tinggi di Suara Semarang? Ya, yeah. Ayo coba. Tinggi aku 182. Ayo coba. Ada enggak yang bisa ngalahin? Kenapa yang dipamerin tinggi? Karena prestasinya belum ada. Oke, gimana nih kabar kamu sahabat suara? Apakah masih aman aja, tentram aja ya? Meskipun kita tahu keadaan Indonesia nih ya, bisa dilihat sendiri di berita ya, banyak banget berita-berita yang kurang mengenakan gitu. Nggak tahu ya, mungkin ini aku ngerasa sendiri atau kamu juga ngerasain juga kalau Indonesia tuh lagi, bisa dikatakan ya, keadaannya tuh kurang baik lah ya. Aku berharapnya sih segera membaik ya. Kan di Kalimantan kemarin ada kebakaran hutan juga, terus di beberapa daerah juga ada bencana alam ya. Aku berharapnya semoga Indonesia tuh lekas pulih lah, lekas sembuh, terus juga banyak orang-orang tuh mulai happy lagi di Indonesia. Karena based on yang aku lihat di internet ya, itu tuh banyak banget orang yang sekarang tuh suka banget marah-marah. Apa dikit dimarahin ya gak? Kayak aku ngerasa kayaknya orang Indonesia kebanyakan makan sate kambing deh. Tensinya tinggi banget. Kalau kamu salah satunya, sabar. Udah, apapun itu sabar. Karena sebagai orang Indonesia itu kan terkenal dengan sabarnya, terkenal dengan unggah-ungguhnya, terkenal dengan sopan santunnya, ya gak? Jadi ya sabar aja sahabat suara, jangan gampang emosi, jangan kepancing gini langsung kayak jangan. Udah, pokoknya nikmatin hidup aja ya gak sih. Balik kerja, capek, istirahat, terus belum istirahat, makan dulu yang banyak sambil dengerin nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra yang pastinya bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik dan juga bakal ngasih kamu informasi terbaru. Dan buat pemanasan aja nih sahabat suara, bakal aku puterin satu lagu dari Sheila on 7 ya. Ada film favorit. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kadang kamu kesel gak sih? Misalnya nih, kamu beli kuota paketan gitu kan. Beli itu katakanlah harganya 100 ribu dapat 20 giga, ya gak? Selama sebulan. Udah tuh, kamu pakai, ya gak? Ternyata di akhir bulan itu tuh masih sisa 5 gigaan. Terus gara-gara kayak gitu kan, biasanya tuh kamu langsung kayak, mana tethering aja ke aku, mumpung aku masih kaya nih. Ya kayak gitu kan, ya gak sih? Udah tahu masa aktifnya mau habis, langsung tuh, mana tethering sini, tethering. Butuh apa? Update aplikasi, boleh. Apa? Nonton YouTube, boleh. Download film. Biasanya kayak gitu tuh, udah akhir bulan, tapi sisa kuota masih banyak. Soalnya kan kita tahu ya, kalau misalnya masih ada sisa kuota di akhir bulan itu tuh, kadang tuh kuotanya tuh hangus. Nah, kayak rasanya tuh kayak, ya Allah, ini gak bisa apa dipakai gitu, kayak maneman gitu. Kalau kata orang Jawa tuh maneman, ya gak? Nah, sekarang ada kabar yang cukup menarik nih buat kamu para pengguna internet-internet yang suka nyisa ini. Jadi pemerintah tuh resmi menerbitkan aturan yang melarang operator menghanguskan sisa kuota internet pelanggan ketika masa berlaku paket berakhir. Yes. Jadi kamu selama ini kalau misalnya masih punya kuota sisa dan masa aktif paketnya habis, kuota itu tuh nggak boleh begitu aja dianggap ya udah selesai gitu. Aturan ini diterbitkan langsung sama Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid melalui sebuah surat edaran. Intinya cukup sederhana gitu, pemerintah tuh pengen memastikan bahwa kuota internet yang udah dibayar sama pelanggan tetap mendapatkan perlindungan. Karena logikanya begini, kamu nih beli paket internet, kamu ngebayar, kemudian kamu mendapatkan sejumlah kuota, ya nggak? Kalau ternyata belum semuanya terpakai, masa iya sisanya tiba-tiba hilang? Nah, pemerintah sekarang bilang nggak boleh begitu. Operator seluler juga dilarang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen yang pengen mempertahankan atau menggunakan kembali sisa kuota tersebut. Jadi jangan sampai nanti ceritanya begini ya. Katakanlah kuota masih ada 5 giga. Ya enggak? Bisa dipakai lagi enggak ini? Bisa kak, gratis. Enggak kak, ada biaya administrasi. Lah. Ini kan masalahnya kan kita beli kuota sendiri, udah bayar sendiri, masa harus bayar lagi kalau misalnya kita pakai kuota yang udah kita beli, ya enggak? Nah, aturan ini sebenarnya bukan tiba-tiba muncul tanpa alasan ya. Penerbitan surat edaran ini merupakan langkah pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu, pemerintah juga merespon banyaknya aduan masyarakat terkait kepatuhan operator seluler. Artinya, masalah soal kuota yang hangus ini emang bukan cuma keluhan satu atau dua orang. Ada masyarakat yang ngerasa, aku udah bayar kok, kenapa sisa hakku hilang begitu aja? Dan sekarang pemerintah mencoba nih memberikan jalan keluarnya. Operator seluler diwajibkan menyediakan mekanisme perlindungan kuota. Salah satunya adalah rollover. Jadi sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Misalnya nih ya, kayak contoh, kamu bulan ini punya sisa 5 giga. Nah, daripada hangus, kuota itu bisa diteruskan ke periode selanjutnya sesuai mekanisme yang diberlakukan operator. Jadi selain rollover, ada juga pilihan berupa kayak perpanjangan masa aktif. Jadi masa berlaku kuota tuh bisa diperpanjang, dan ada pula opsi pengembalian dana. Nah, ini menarik, karena pemerintah tuh nggak cuma mengatakan kayak pokoknya jangan hangus, tapi juga meminta operator menyediakan mekanisme perlindungan bagi konsumen. Coba ya, kamu bayangin nih, kamu lagi buka aplikasi operator gitu kan, terus muncul notifikasi, kuota kamu tersisa 7 giga. Kamu lihat tanggalnya, besok masa aktif habis, beuh, langsung tuh ya. Kamu buka semua aplikasi yang ada di HP kamu, kamu kalau nonton YouTube gitu kan, biasanya kamu mentokin tuh, jadi 1080 atau 1440 tuh, ya enggak? Tuh kamu mentokin, kamu nonton live streaming 6 jam tuh, kuota habis langsung, ya kuota aku udah habis. Kan tapi kan kalau lama-lama kayak gitu kan gak enak juga ya, ya enggak sih? Keadaan kita harus nonton lama-lama buat ngabisin kuota doang, sampai subuh, sampai jam 2 pagi, matanya udah berat, tapi harus masih nonton video random. Cuma karena apa? Takut kuotanya mubazir. Nah, kalau aturan ini benar-benar diterapkan dengan baik, mudah-mudahan ya, kamu gak perlu lagi melakukan ritual menghabiskan kuota sebelum tengah malam.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: yang enggak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya sahabat suara. Dan langsung aja kita ke berita selanjutnya ya. Setelah tadi kita ngebahas masalah kuota internet ya, keputusan kementerian yang menurutku patut diapresiasi lah, karena itu salah satu keresahan masyarakat Indonesia ketika membeli kuota internet gitu. Nah, kita langsung lompat ya, agak sedikit jauh nih, ke daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di Pangandaran. Jadi ada sebuah jembatan gantung yang baru aja diresmiin, tapi belum sempet ya, belum sempet lama itu jembatan dipakai. Tiba-tiba jembatannya malah anjlok. Waduh. Jadi ada jembatan yang namanya itu jembatan gantung Pongpet yang ada di desa Marga Cinta, kecamatan Cijulang, Pangandaran. Nah, jembatan ini mendadak anjlok setelah sesaat diresmikan sama Bupati Citra Pitriami pada Minggu sore 30 Agustus. Dan yang bikin situasinya makin deg-degan saat kejadian itu terjadi, ada sekitar puluhan orang yang lagi ada di atas jembatan, termasuk sang bupati bersama sejumlah pejabat daerah. Jadi bisa dibayangin ya, baru selesai seremoni nih ya, potong pita gitu kan, mungkin masih ada suasana, ye, alhamdulillah, akhirnya jembatan ini resmi digunain, ye, orang-orang naik ke atas, foto-foto, atau mungkin ada juga yang bikin video, tiba-tiba, duar, jembatannya, ambruk. Ya, astagfirullah. Astagfirullah, gak boleh ketawa. Ya. Untungnya ya, gak ada korban jiwa sama sekali dalam kejadian tersebut, tapi beberapa orang dilaporkan mengalami luka ringan. Bupati Citra Pitriami sendiri sempat mengalami shock. Beliau juga mengalami memar di bagian tangan karena terkena kawat. Jadi ini bukan cuma bikin kaget aja, tapi emang ada orang yang sampai mengalami cedera. Makanya itu ya, kita tentu bersyukur gak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tapi setelah kejadian, pertanyaannya yang muncul tentu satu nih. Kenapa jembatan yang baru aja diresmiin bisa langsung anjlok? Ya, ini nih. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Dugaan awalnya adalah karena kelebihan beban. Jadi pas kejadian kan ada puluhan orang tuh yang di atas jembatan, ya nggak? Namanya juga acara peresmian, pasti orang penasaran dong, pengen lihat, ya nggak? Pengen nyoba, pengen foto, dan akhirnya beberapa orang langsung tuh naik di jembatan itu dalam waktu yang bersamaan. Tapi kan jembatan gantung tentu punya batas kemampuan menahan beban. Apalagi kalau misalnya banyak orang berkumpul di satu titik. Jadi bukan berarti jembatannya baru berarti boleh langsung dinaiki satu kampung ya. Kalau misalnya baru diresmiin tuh, jembatan juga punya kapasitas nih, sama kayak lift. Kalau di lift tertulis maksimal 8 orang, ya jangan sampai kamu ngelihat angka 8 terus mikir, wah masih muat satu lagi nih. Jangan ya. Kalau udah 8 mah udah cukup gitu ya. Nah, selain dugaan kelebihan beban, salah satu angkor atau bagian konstruksi pengikat jembatan juga dilaporkan patah nih. Nah, ini tentu menjadi bagian penting yang perlu diperiksa lebih lanjut, karena jembatan gantung itu bukan cuma soal lantai tempat kita berjalan aja. Ada banyak komponen nih yang bekerja bersama. Ada kabel, pengikat, angkor, struktur penahan. Semuanya itu harus dalam kondisi baik dan sesuai dengan perhitungan. Kalau misalnya satu bagian mengalami masalah, bisa mempengaruhi keseluruhan struktur. Makanya kita nggak bisa tuh langsung menyimpulkan kayak, oh ini pasti karena orangnya kebanyakan, atau wah ini pasti karena konstruksinya nih. Belum tentu ya, perlu ada pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebab pastinya kenapa jembatan itu bisa ambruk. Dan menariknya, jembatan gantung Pongpet ini bukan sekedar jembatan untuk lewat. Jembatan ini merupakan akses penghubung bagi masyarakat. Selain itu, jembatan tersebut juga mendukung akses menuju kampung budaya Marga Cinta. Artinya, keberadaan jembatan ini emang punya fungsi penting buat warga sekitar. Bukan cuma sebagai tempat lewat aja, tapi juga bagian dari akses menuju kawasan yang memiliki potensi wisata dan juga budaya. Makanya tentu masyarakat berharap setelah kejadian ini, jembatan ini bisa segera dievaluasi ya. Terus diperbaiki juga. Dan kalau misalnya perlu dilakukan pengujian ulang, ya dilakuin. Yang paling penting adalah jangan sampai masyarakat yang menggunakan justru menjadi korban selanjutnya.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Dan for your information aja nih, aku udah live TikTok. Jadi buat kamu yang pengen ditemenin, ihi, ayo, ada gak? Ada gak nih yang mau ditemenin sama mas-mas keriting? Ayo. Langsung aja join di live TikTok kita ya, di @ichoran_smg, biar kamu bisa ditemenin sama mas-mas keriting satu ini. Aneh banget, masa ada yang mau ditemenin mas-mas keriting ya? Oke, langsung aja ya sahabat suara. Setelah tadi kita ngebahas masalah ada jembatan yang rubuh nih, abis dari Jawa Barat kita geser ke provinsi sebelahnya, lebih tepatnya di DKI Jakarta. Kalau misalnya kamu ngikutin kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ya, yang waktu itu tuh sempat menjerat Bapak Nadiem Makarim. Terus selain itu juga ada IBAM alias Ibrahim Arif. Nah, baru-baru ini aku baca berita kalau pengadilan tinggi atau PT DKI Jakarta itu memutuskan untuk menaikkan hukuman terhadap mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif alias IBAM. Nah, kalau sebelumnya IBAM dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh pengadilan tipikor, sekarang naik menjadi 5 tahun penjara. Waduh. 1 tahun emang terdengar kayak angka yang kecil ya, tapi kalau ngomongin waktu di balik jeruji besi, ih. Bayangin, Bro. Itu 1 tahun tuh kayak 10 tahun, jujur. Kayak gak bebas gitu, dikurung 1 tahun tuh gak enak. Ibaratnya aja kamu di kamar nih seharian, dikurung katakanlah sama orang tuamu, itu kan rasanya gak enak ya. Apalagi ini 1 tahun di balik jeruji besi. Nah, bukan cuma hukuman penjara yang bertambah, pengadilan tinggi DKI Jakarta juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Jadi total konsekuensinya bukan cuma masuk penjara 5 tahun, tapi ada kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Dan kalau kewajiban itu nggak terpenuhi, harta benda milik IBAM bisa dirampas untuk kemudian dilelang. Nah, kalau ternyata kewajiban tersebut juga nggak bisa dipenuhi melalui harta benda, ada konsekuensi lain berupa pidana penjara tambahan selama 4 tahun. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hukuman pada tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan. Pertimbangannya berkaitan dengan dampak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan tersebut. Makanya, pengadilan tinggi kemudian melakukan koreksi terhadap putusan sebelumnya dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan ditambah uang pengganti 5 miliar rupiah. Jadi dalam perkara seperti ini, putusan pengadilan bukan cuma soal berapa lama seseorang harus menjalani hukuman, tapi juga bagaimana kerugian yang muncul akibat perkara tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, dari sisi IBAM, putusan ini justru menimbulkan kekecewaan yang mendalam nih. Pihak IBAM menilai

untuk memeriksa penerapan hukum terhadap suatu putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Jadi ketika pihak IBA merasa ada persoalan hukum dalam putusan pengadilan tinggi, mereka bisa mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke tingkat kasasi. Artinya, perjalanan hukumnya belum tentu selesai sampai di sini nih. Masih ada kemungkinan proses hukum berlanjut. Dan kalau kita lihat dari sisi masyarakat, perkara kayak gini tentu menjadi perhatian dong, ya nggak? Karena yang dibicarain itu adalah proyek pengadaan laptop Chromebook untuk sektor pendidikan. Laptop sendiri kita tahu sekarang udah menjadi kayak bagian penting lah dalam dunia pendidikan. Apalagi perkembangan teknologi membuat sekolah dan siswa semakin membutuhkan perangkat digital. Jadi ketika ada dugaan korupsi dalam proyek pengadaan perangkat pendidikan nih, yang menjadi perhatian bukan cuma soal uang negara, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Karena uang yang digunakan dalam proyek pemerintah pada dasarnya berasal dari anggaran negara, dan anggaran negara itu ya pada akhirnya bersumber dari pajak atau yang bisa sering kita sebut sebagai uang rakyat. Nah, menarik juga kalau misalnya kita lihat ironi dari perkara ini ya. Laptop itu kan harusnya membantu proses belajar, ya nggak? Murid menggunakan laptop untuk belajar, guru menggunakan laptop untuk mengajar, sekolah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi ketika muncul perkara korupsi dalam proses pengadaannya, laptop yang seharusnya membantu pendidikan malah ikut menjadi bagian dari perkara hukum. Jadi kalau laptopnya bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, saya ini sebenarnya cuma mau dipakai buat buka Google doang kok. Kok malah masuk ruang sidang? Tapi aku berharapnya sih ya, kalau aku ngeliat dari kasus ini, sebenarnya ya, pihak IBAM tuh lebih ke arah mempertanyakan sih, kenapa dirinya tuh dibebankan uang pengganti 5 miliar. Sementara, mereka tuh menyatakan bahwasanya tuh IBAM tuh nggak menikmati aliran dana tersebut. Ini tentu menjadi bagian yang akan diperdebatkan sih secara hukum, ya nggak? Apakah pembebanan uang pengganti tersebut udah tepat? Apakah ada dasar hukum dan fakta yang mendukung? Atau apakah emang ada alasan untuk dikoreksi? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang nantinya itu bisa menjadi bagian dari langkah hukum selanjutnya. Dan kalau akhirnya pihak kuasa hukum benar-benar mengajukan kasasi, kita tinggal menunggu gimana keputusan tingkat berikutnya. Sementara itu, konsekuensi putusan pengadilan tinggi itu tetap cukup berat ya. IBAM dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, terus juga ada uang pengganti 5 miliar. Kalau kewajiban tersebut nggak terpenuhi, harta bendanya bisa dirampas dan dilelang. Dan apabila masih nggak mencukupi, ada ancaman pidana penjara tambahan sampai 4 tahun nih. Jadi secara sederhana ada dua persoalan yang harus dihadapi nih. Yang pertama hukuman penjara, dan yang kedua adalah kewajiban pengganti kerugian. Nah sekarang nih aku mau lempar pertanyaannya buat kamu. Menurut kamu, apakah hukuman 5 tahun penjara ini tuh udah sesuai dengan perkara yang terjadi? Atau kamu merasa masih perlu deh kayaknya hukuman ini lebih berat? Dan gimana menurut kamu soal uang pengganti 5 miliar? Karena di sisi lain pihak IBA mengatakan dirinya nggak pernah menikmati aliran dana tersebut. Tentu kita sebagai masyarakat bisa mengikuti prosesnya ya, tapi jangan sampai ikut menjadi hakim di media sosial. Karena yang menentukan bersalah atau tidak dan bagaimana penerapan hukumnya, ada mekanisme yang namanya pengadilan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Mardhani. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya hari Selasa jam 9 malam, ada segmen paling lemes di Suara Semarang, yaitu ada pendahuluan pendapat 20-an nih. Dan aku pengen nyapa dulu nih teman-teman yang ada di live TikTok kita. Ada siapa aja, ada Udang Keju, ada Nisa, ada Mas Rian, ada siapa lagi nih? Halo Ana, ada Adi Musang ya. Ini Adi Musang nih, lebih mirip musang ketimbang manusia ya. Ada ini, wow, ini awau ya. Halo, halo, halo, halo, halo. How's go, how's go, how's go. Terame ya yang nonton ya. Empat yang setara marathonnya. Ya gak apa-apa ya, ini di live TikTok kita masih ngobrolin tadi tentang salah satu swalayan yang bikin orang itu salah paham ya. Yaitu namanya swalayan ada, tahu gak? Itu ternyata ada itu cuma ada di beberapa kota aja ya. Ternyata ada itu gak ada di Bogor tadi ya, kalau gak salah ya. Di Bogor gak ada tuh. Ada gak ada di Bogor, baru tuh swalayan ada tuh baru ada di Bogor tuh baru. Emang itu yang bikin usaha, bikin emosi deh kayaknya deh, ya gak sih? Swalayan ada tuh soalnya bikin orang salah paham gitu. Setiap nyebut di sini ada nggak? Ada. Di Semarang ada nggak? Ada. Jadinya bingung ya nggak? Kalau mau ngobrol tentang soal yang ada jadi bingung ya. Mending kita ngobrolin umur 25 kamu kayak gimana aja, ya nggak? Soalnya di pendahuluan kan kita kan ngebahas masalah umur 20-an nih, ya nggak? Ya apapun tentang kehidupan 20-an tuh kita bahas di sini. Nah, biasanya nih di umur 25 kita tuh ngalamin yang namanya itu quarter life crisis. Tuh, tau gak? Kamu tau gak? Quarter life crisis. Ya biasalah kalau orang tuh nyebutnya tuh bisa dikatakan kayak apa ya, umur yang masih bimbang-bimbangnya gitu tentang kehidupan, ya gak? Kita pengen ini tapi ada tanggungan ini, jadinya kayak mikir beberapa kali dulu buat ngambil keputusan ini. Makanya tuh aku penasaran gitu, aku kan juga masih umur 25 kan. Aku tuh penasaran buat kamu nih yang mungkin umurnya udah lebih dari 25, izin parah ya. Gimana kehidupan kamu di umur 25? Gitu. Aku penasaran jujur aja. Soalnya sebagai umur 25 tuh kadang tuh aku bingung nih menghadapi usia 25 tuh harus seperti apa. Nah, makanya nih mungkin buat para sesepuh yang sudah melewati umur 25, kasih tahu aku boleh kali ya lewat WhatsApp di 08112700902. Atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @isuara.smg. Atau juga bisa di live TikTok kita di @isuara.smg. Langsung join aja, komen. Aku pengen menceritakan umur 25 aku seperti apa, ya gak? Ayolah kasih ilmu untuk adik-adik yang baru menginjakan kaki di umur 20-an ini, oke? Okay? Sekalian kamu sharing pengalaman, ya gak? Ketimbang kamu sharing ke pengalaman kamu ke orang yang gak pengen dengerin pengalaman kamu. Jadi aku tungguin ya sahabat suara, oke? Okay?

0: 104,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an, di mana lagi ngebahas masalah umur 25 kamu hidup seperti apa. Nah, soalnya nih aku kan umurku 25 nih. Ya, meskipun di umur 25 tuh masih berapa bulan sih? 6 bulan tadi aku hitung ya.
1: Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
0: Ya kurang lebih 6 bulan 7 bulan lah. Itu baru aja aku umur 25 ya, menjadi umur 25, dan ternyata setengah umur 25 aku tuh sudah banyak banget hal-hal yang mengagetkan gitu ya. Fakta-fakta mengagetkan itu sudah aku dapatkan di awal umur 25. Makanya nih aku pengen tahu cerita kamu nih yang mungkin umurnya sudah di atas 25 tahun ya. Kamu menghadapi umur 25 itu seperti apa? Dan ini udah ada satu jawaban dari Mas Rian ya di live TikTok. Katanya usia 25-nya dia itu udah kerasa makan mie atau kebanyakan garam, leher mulai pegel. Waduh. Kok atletis ya? Kok sehat badannya ya enggak? Terus kalau ke Bogor mentok-mentok ke kebun raya, Bogor yang bisa diakses pakai KRL atau busway, bawa motor tuh malas kalau di atas 50 km kecuali kalau kerjaan. Kalau kata Mas Ian, mending capek jalan kaki atau duduk di bis atau travel ketimbang sambil nyetir. Tuh, berarti di umur 25 Mas Rian itu udah males yang namanya nyetir ya. Jujur aja aku juga sama Mas Rian, izin. Sama, aku sama kayak kamu. Di umur 25 tuh aku juga udah merasakan males nyetir. Dulu aku ingat banget SMA tuh, aku suka banget ke Jogja. Seminggu sekali aku pasti ke Jogja tuh sama teman-temanku naik motor sendiri. Naik motor sendiri itu kan ke Jogja, wah, naik motor kenceng-kencengan, ya nggak? Melihat temanku jatuh malah ketawa nggak dibantu, itu ada tuh. Bahkan aku waktu itu pernah puasa-puasa puasa-puasa. Di tengah puasa itu aku ke Jogja, melewati panasnya jalanan Semarang-Jogja. Teman-temanku pada mokel, aku menahan diri untuk tidak mokel, itu bisa, sumpah. Itu bisa teman-teman pada minum es jeruk gitu kan, pada makan sate kambing sama minum es jeruk. Teman-teman itu pada makan sate kambing Balibu. Wah, itu kayak baunya tuh enak banget sambil minum es jeruk tuh. Kayak ngeliat tuh kayak astagfirullahaladzim. Itu aku tahan. Sekarang kalau misalnya di umur sekarang, mungkin kalau ngeliat kayak gitu kayak boleh juga ya. Nggak ya, kalau ibadah mah fokus ibadah aja gitu. Tapi emang aku juga ngerasain kayak gitu Mas Rian. Di umur 25 aku ini tuh aku juga ngerasain yang namanya tuh naik motor jauh-jauh. Kayak kemarin aku terakhir kali itu pernah event waktu itu di daerah Wujil. Wujil itu daerah di sebelum tanjakan Bandungan. Itu rawan kan Semarang bawah. Ke situ aja jujur aku mager naik motor sendiri. Itu aku udah punya niat buat nyari barengan kan. Ya nebeng aja deh, enggak apa-apa. Terus habis itu temanku tiba-tiba minta bareng. Aku pikir dia bisa dong nyetir, ya nggak aku bonceng, males aja. Ternyata dia males buat naik motor sendiri. Makanya dia nyari orang yang mau nyetirin dia. Itu aku naik sambil kayak males-malesan, males banget gitu. Tapi ya kalau misalnya kerjaan masih ada duitnya mah umur 25 mungkin balik lagi tuh kayak umur 17 ya nggak? Selama ada duitnya mah dijabanin di mana aja. Nah kalau umur 25 kamu kayak gimana nih sahabat suara? Coba dong kasih tahu aku di WhatsApp ya 0811-27902. Atau juga bisa lewat IG kita. Di story udah aku bikin question box tuh, di situ langsung kasih tahu aku aja. Atau bisa lewat live TikTok di @isuara.smg. Aku tungguin sahabat suara, oke? Okay?

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhendra, dan masih di segmen pendahuluan nih, pendapat 20-an ya, dimana kita lagi ngebahas masalah umur 25 itu kamu masih ngapain, ya gak? Setelah tadi ada cerita dari Mas Rian ya, katanya umur 25 tuh badannya sudah gak sefit waktu muda, padahal umur 25 tuh masih muda ya. Ya gak sih, katanya tuh makan gula dikit, makan asin dikit, makan mie dikit tuh lehernya langsung kenceng katanya, kalau kebanyakan yang asin-asin itu mah namanya darah tinggi tuh, bahaya tuh ya Mas Rian. Tapi pada akhirnya si Mas Rian tadi katanya tuh udah mulai diet lah, udah mulai berolahraga. If katanya 3 bulan itu udah turun 15 kilo, respect. Itu adalah mas-mas yang sadar akan kesehatannya, jadi dia menjaga tubuhnya. Jujur respect Mas Rian ya, shout out buat Mas Rian ya, yang ada di Tangsel. Benar gak sih Tangsel kan Mas Rian? Benar, dari Tangsel ya, shout out buat Mas Rian. Terus tadi aku cari-cari lagi kan, tanya-tanya lagi sama penonton yang ada di live TikTok. Ada nih satu lagi yaitu KL. Aku tanya kan, KL dari Purwodadi nih, KL, shout out buat KL ya. KL, kamu umur 25 gimana gitu. Nah, terus dia emang 25 kayak gimana sih? Waktu aku umur 25 kayak gimana sih, aku lupa. Terus aku ingetin kan, 2 tahun lalu ya enggak sih KL? Kamu kan umur 25 masih 2 tahun lalu kan KL? Ya dia masih muda, aslinya dia masih muda. Saya tanya, umur 25 kamu kenapa? Katanya nih, KL tuh umur 25 dia tuh masih senang-senangnya main. Iya sih benar. Setuju aku. Umur 25 KL tuh masih senang-senangnya main. Itu aku juga sama KL. Aku juga 25 tuh masih senang-senangnya main. Apalagi kan sekarang udah mulai punya duit sendiri kan. Ya meskipun enggak banyak, tapi tuh masih ya masih bisalah kalau dibuat jajan atau buat main sama teman-teman tuh masih aman lah. Masih oke. Tapi nih karena KL mungkin hidupnya di desa ya, enggak di kota. Itu tuh banyak banget orang yang nyuruh KL tuh buat langsung nikah. Berat. Umur 25 itu 25 tuh masih berusaha lulus kuliah gak sih? Ya kurang lebih masih lulus kuliah lah. Kalau gak lulus kuliahnya umur 22 terus baru kerja ya, 3 tahun ya, 3 tahun langsung disuruh nikah. Bayangin. Jujur, untuk orang yang masih suka main terus disuruh nikah nih sama sekitar, itu aku juga bakal jengkel sih. Karena kan nikah kan itu tanggung jawab yang gede banget ya gak sih? Nikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Setuju gak? Nikah itu ibadah yang paling panjang. Bayangin kita menyatukan 2 orang dalam satu keluarga yang mungkin kita gak tahu orang itu seperti apa ya, karena kita mungkin baru kenal dia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Gak dari kecil kita kenal dia, tapi kita harus nantinya satu buat selamanya gitu. Dan untuk keputusan buat di nikahkan, bukan sih, buat nikah itu tuh menurutku berat gitu. Makanya ketika ada orang yang kayak, udahlah, udah umur segini nikah aja, ngapain sih gak nikah-nikah, kamu aja yang nikah sendiri. Gituin aja sama suara ya gak sih, kamu aja yang nikah sendiri, coba sini nikah kamu. Udah nikah lagi coba gitu. Soalnya jujur nikah tuh gak segampang dan gak semudah diucapin gitu. Gak segampang kayak saya terima nikahnya terus sah-sah gitu, enggak. Itu tanggung jawab itu gede banget tuh nikah. Makanya sebisa mungkin kalau emang kamu belum siap nikah, kalau misalnya kapun kamu nikah gara-gara disuruh sama orang-orang sekitar, jangan. Pastikan nikah itu keinginan kamu sendiri. Pastikan nikah itu ketika kamu siap. Dan pastikan ketika kamu nikah itu gak ada pengaruh dari orang lain. Emang itu niat kamu sendiri, keputusan kamu sendiri, dan kamu udah memilih, kerasa memilih orang yang tepat buat kamu.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
6: Dengarkan suara di Bandung

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa cerita dari sahabat suara nih tentang umur 25-nya. Dan kalau misalnya pun kamu masih ada di fase itu nih sahabat suara, di fase yang kamu ngerasa tuh kayak bingung mau kemana, gak bisa gerak kemana-mana, terjebak di satu tempat terus gak tahu caranya keluar, ya gak? Ya saranku sahabat suara ya, menurut aku kalau misalnya kamu lagi ada di fase itu, sabar aja, nikmatin aja fase itu, lakuin yang terbaik yang pasti. Ntar kalau misalnya ketemu jalannya, pasti bakal dikasih jalan. Kalaupun nanti gak ketemu jalannya ya, katakanlah udah usah nyari jalan, aduh kok aku ngerasa buntu ya, cobalah kamu berdoa sama yang di atas ya, sama Allah atau sama Tuhan yang memang kamu percaya. Ntar pasti dikasih jalan sama yang di atas tuh. Entah mungkin jalannya kamu harus gali lagi biar lebih gede, atau mungkin jalannya harus kamu sapu dikit biar lebih bersih, atau mungkin jalannya langsung kayak pelong aja gitu kayak jalan tol. Kita gak ada yang tahu, yang pasti ketika kamu ada di fase yang emang kurang mengenakan, jalani semaksimal mungkin biar apa? Biar kamu bisa keluar dari fase itu dan gak merasa menyesal kalau misalnya kamu bisa dikatakan apa ya, kalau misalnya kamu ngelakuin apa-apa tuh kamu terjebak di situ terus kalau malah jatuhnya kamu bukan terjerembab sih, lebih ketenggelam di fase itu dan akhirnya kamu gak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jatuhnya mah nyanyi ya. Udah jam 10 gini rasanya pengen tidur aja ya mah dinyanyiin. Ya udah deh, aku sekalian pamit aja ya sahabat suara. Thank you udah dengerin aku, udah nemenin aku dari jam 8 tadi yang di live TikTok dan di radio. Thank you semuanya ya, dan terima kasih juga buat Mas Danar nih, broadcast operator kita, yang sudah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis ya. Terima kasih buat sahabat suara. Aku sekalian pamit, Farhan Manida nongkrong, pamit dari nongkrong bareng. Terima kasih, dan satu kalimat terakhir dari aku nih. Ini sih bagus banget nih kata-kata dari KL. Everything will be okay kok. Oke, okay, itu aja ya. Thank you. Bye bye. Dadah. Thank you.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Menkomdigi Mutia Hafid resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan atau memungut biaya tambahan untuk mempertahankannya. Pelanggan kini berhak bebas memilih opsi perlindungan seperti rollover, perpanjangan kompensasi, hingga refund. 8 negara asing turut membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan mengerahkan total 36 helikopter, dengan Amerika Serikat menyumbang unit terbanyak, termasuk Jepang yang mengirimkan kapal Kunisaki beserta 600 personel bantuan. Hingga saat ini Pulau Sumatera masih terdeteksi 1.813 titik panas dan kualitas udara masuk kategori berbahaya. Sejumlah pengendara di perlintasan Mangkang Semarang nyaris tertabrak setelah palang sempat dibuka lalu ditutup kembali akibat kereta berlawanan arah melintas berdekatan. Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pemeriksaan serta pembinaan kepada petugas lapangan demi menjaga keselamatan perjalanan.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin tuh buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga. Main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu saya job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
4: Suara warga Indonesia.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Isuara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
3: Dengarkan Isuara di mana aja,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina setelah 2 dekade berkarir. Lewat Instagram, ia menyampaikan pesan mendalam bagi rekan tim dan juga pendukung. Messi mencatatkan 207 penampilan untuk Argentina di panggung internasional

dan biosolar tetap stabil. Penyesuaian ini dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi perekonomian. Di Subkota Semarang merespon keluhan beberapa JPO yang mengalami kerusakan parah dengan menyampaikan penanganan terkendala kepastian status kepemilikan aset dengan pihak BBPJN. DPRD mengkritik ketimpangan prioritas yang mendahulukan pembangunan taman serta mendesak pemanfaatan anggaran perubahan agar JPO segera diganti total demi keselamatan warga.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.